0: Waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Gita Maria, Misi Revolusi. Hatiku memuji Tuhan dan jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku. Ia ingat daku, hambanya yang hina. Mulai sekarang semua bangsa mengatakan aku bahagia karena Allah yang Maha Kuasa melakukan hal-hal besar padaku. Sucilah namanya. Keturunan demi keturunan Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang takut kepadanya. Dengan tangan yang perkasa ia menceraikan orang sombong dan mengacaukan rencana mereka. Raja-raja diturunkannya dari tahta dan orang hina ditinggikan. Orang lapar dipuaskannya dengan segala kebaikan. Si kaya diusir dengan hampa yang menolong Israel hambanya menurut janji yang dibuatnya dengan nenek moyang kita. Tuhan tidak lupa janjinya. Ia bermurah hati kepada Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Lukas 1 ayat 46-55. Gita ini dinyanyikan atau mungkin ketika itu diucapkan oleh seorang yang kita hormati, Bunda Maria. Akan tapi bukan oleh Maria menurut lukisan, yaitu Maria yang bermahkota berjubah biru terbuat dari sutra disulam, benang emas dan di jari jemarinya tampak beberapa cincin. Adapun Maria yang menyanyikan Gita itu adalah Maria menurut kitab-kitab Injil, yaitu Maria yang berpakaian layaknya gadis desa, tinggal di Nazaret, bekerja di ladang, pacar seorang tukang kayu yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Baiklah kita lihat Gita Maria ini dari berbagai seginya. Gita ini terdiri dari atas 3 bait. Bait pertama yaitu ayat 46-50 berpokok tentang diri Maria, tepatnya tentang kebaikan Allah kepada Maria. Bait kedua ayat 51-53 berpokok tentang dunia, tepatnya tentang kekuasaan Allah yang prihatin dengan keadaan dunia. Kemudian bait ketiga ayat 54-55 berpokok tentang komunitas orang percaya, tepatnya tentang kesetiaan Allah kepada umat. Isi: bandingkan Gita Maria ini dengan pujian Hana yang terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 1-10. Itu adalah doa Hana mensyukuri kandungan dan kelahiran bayinya yang sudah bertahun-tahun ia dambakan. Perhatikan bahwa isi Gita Maria ini sungguh mirip dengan pujian Hana. Sangat bisa jadi bahwa Maria mengetahui dengan baik pujian Hana, sebab pujian Hana juga digunakan dalam ibadah sebagai lagu atau bacaan bersautan. Emosi, mudah ditebak dengan mengapa isi Gita Maria menyerupai isi pujian Hana. Kedua puisi itu adalah ungkapan perasaan dua orang perempuan dalam rangka kandungan dan kelahiran. Banyak budaya kuno menilai rendah perempuan yang tidak mengandung dan melahirkan. Oleh sebab itu, Maria penuh dengan emosi gembira setelah diberitahu oleh malaikat bahwa ia akan mengandung. Lagi pula, putranya ini akan disebut anak Allah dan akan dikaruniakan tahta Daud dan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, dan bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lihat ayat 31-33. Perhatikan 3 jenis emosi dan dasaria dalam Gita Maria ini, yaitu rasa gembira, rindu, dan yakin. Maria gembira bahwa putranya bukanlah sembarang putra. Maria rindu bahwa keadaan rakyat yang tertindas akan diubah oleh putranya. Maria yakin bahwa Allah sedang dan akan bertindak melalui putranya. Ragam puisi. Perhatikan baris-baris dalam tiap ayat Gita Maria. Dalam kalimat, ia ingat daku, semua bangsa mengatakan aku bahagia. Baris kedua memuat konsekuensi baris pertama, itu persejajaran sintesis. Dalam kalimat, mencerai-beraikan orang sombong, mengacaukan rencana mereka. Baris kedua mengulang baris pertama dengan serba atau tindakan yang baru, itu persejajaran sinonim. Dalam kalimat, raja-raja diturunkan, orang hina ditinggikan. Baris kedua meneguhkan dengan cara mempertentangkan baris pertama. Itu persejajaran antitesis. Dalam kalimat tidak lupa janjinya, bermurah hati kepada Abraham dan keturunannya, baris kedua meninggalkan baris pertama. Itu persejajaran klimaktis. Ragam puisi ini lazim di kitab Mazmur dan disebut paralelismus membrunum. Butuh sastra Gita Maria ini menunjukkan adanya proses mengedit, entah oleh Lukas atau oleh gereja perdana yang dikutip oleh Lukas pada tahun dia menulisnya. Konteks masyarakat, meskipun tinggal jauh dari ibu kota, Maria pun merasakan ketimpangan sosial. Ada dua macam pajak yang memberatkan rakyat, yaitu pajak pemerintah dan pajak agama yang secara halus disebut korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban tebusan, persepuluhan, persembahan ini dan itu. Rakyat juga geram terhadap berbagai peraturan dan kewajiban agama yang dibuat waktu itu. Substansi, Maria mengumandangkan nubuat bahwa putranya akan menjungkir balikan segala kedudukan dan kemapanan dengan revolusi mental, sosial, dan ekonomi. Revolusi mental yaitu mencerai beraikan orang sombong yang selama ini menekan rakyat atas nama Kaisar dan atas nama Allah. Revolusi sosial yaitu menurunkan raja, Kaisar, dan meninggikan orang hina. Kemudian revolusi ekonomi yaitu memuaskan orang lapar dengan segala kebaikan dan mengusir orang kaya yang selama ini melahap segala kebaikan itu. Mencerai beraikan orang sombong, menurunkan raja-raja, meninggikan orang hina, memuaskan orang lapar, mengusir orang kaya, luar biasa. Akan tapi bagaimana itu mungkin terjadi? Bagaimana mungkin? Ah, mustahil. Itulah juga keraguan Maria. Lalu dikumpulkannya keberanian untuk bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ayat 34, terdengarlah sebuah jawab yang mantap. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37, maka bernyanyilah Bunda Maria, muliakanlah hai jiwaku, muliakanlah Tuhan Allah juru selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakanlah Tuhan hai jiwaku. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: It's a wonderful blessing.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, bertemu lagi pagi-pagi. Wow, senang sekali bila sahabat itu sudah bergabung bersama Itusnya, yang tentunya pagi hari ini sudah disiapkan segala rutinitas sahabat. Ya, selamat pagi, anugerahnya baru setiap hari. Senang sekali untuk setiap kegiatan sahabat yang dilakukan dengan sukacita, tanpa pamrih. Ya, senang sekali bila sahabat-sahabat itu tetap terus melakukannya. Morning blessing, morning is wonderful blessing. Yo, pagi hari berbagi informasi, tentunya hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
6: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
7: Morning Blessing, morning is wonderful blessing.

Jadi siang hari ini, pagi menjelang siang ya, masih pagi nih ya. Baik sahabat sekalian, morning blessing, saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya dalam topik ya. Ada beberapa kota itu yang paling rawan copet dan juga penipuan wisatawan. Ini saya ambilkan dari CNN Indonesia ya. Nah sahabat itu seringkali ya untuk mengantisipasi rawan copet. Nah ini saya akan bagikan ada beberapa kota yang paling rawan copet di dan juga penipuan wisatawan. Nah sahabat itu ada tempat yang disebut-sebut sebagai rawan scam hingga copet saat berwisata. Nah apa saja sahabat itu ya? Senang sekali bila sahabat itu bisa bergabung dan menyimak informasi ini sebagai tambahan informasi buat sahabat-sahabat semuanya. Nah, kota dengan resiko penipuan dan copet tertinggi. Ya, kita perlu ketahui juga loh sahabat itu ya. Sahabat tahu nih, ini ada tipsnya juga bagaimana cara mengatasi untuk mengantisipasi kota yang rawan copet dengan melindungi barang bawaan dengan mengenakan tas di bagian depan tubuh. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Namun pertama kali saya akan bagikan kota dengan resiko penipuan dan copet tertinggi. Ini ada di Bangkok, Thailand, Paris, Prancis, Praha, Republik Ceko, Shanghai di Cina, Agra di India. Nah sebab itu bagi banyak orang liburan itu adalah momen ya untuk bersantai dan juga menikmati destinasi impian. Namun perjalanan itu bisa berubah menjadi pengalaman yang menyebalkan jika ada copet, ya, jika ada dompet, paspor atau ponsel hilang akibat dicopet atau uang melayang karena menjadi korban penipuan. Ya, sahabat itu, kasus copet dan penipuan terhadap wisatawan memang bisa terjadi di mana-mana, kapan saja ya. Namun sebuah laporan terbaru itu menunjukkan ada beberapa kota di dunia itu yang dinilai memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan destinasi lainnya. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya. Nah, melansir dari Travel Laser, tim asuransi perjalanan Compare the Market baru-baru ini merilis daftar kota dengan persepsi risiko penipuan dan juga pencopetan tertinggi di dunia. Nah, laporan tersebut disusun dengan menggabungkan beberapa indikator. Lalu apa saja ya? Oke, kita dengar dulu ya. Yang sahabat itu yang beraktivitas di pagi hari ini, simak saja daftar 5 kota yang paling rawan copet dan penipuan wisatawan. Oke, kita simak dulu pujian untuk sahabat semuanya menemani di Morning Blessing. Morning is wonderful. Blessing.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

sahabat Itus, kembali lagi nih ya, masih di Morning Blessing. Peneliti itu menghitung jumlah ulasan di TripAdvisor yang menyebut kasus pencopetan dan pencurian pada 10 objek wisata paling populer di setiap kota dihitung per 1000 ulasan. Nah, selain itu, mereka juga menggunakan data dari Nambeo, basis data daring yang menghimpun persepsi masyarakat terkait kualitas hidup dan juga tingkat kriminalitas, termasuk kekhawatiran warga maupun wisatawan terhadap resiko dirampok atau dicuri. Seluruh data kemudian dinormalisasi dan digabungkan menjadi skor resiko persepsi pencopetan dan juga pencurian dari skala 0 hingga 100. Semakin tinggi skornya, semakin tinggi pula persepsi resiko di kota tersebut. Nah, sahabat sekalian, kota dengan resiko penipuan dan copet tertinggi. Di awal saya sudah sebutkan, yang pertama adalah Bangkok, Thailand ya. Oke, kita simak bersama-sama ya. Bangkok itu menempati posisi pertama dengan skor 83,45. Nah, meski demikian, laporan tersebut mencatat bahwa persepsi wisatawan mengenai resiko dirampok di Bangkok sebenarnya masih tergolong rendah. Hal ini diduga banyak turis sering mengalami modus penipuan dibandingkan pencopetan, atau belum sepenuhnya menyadari berbagai modus yang umum terjadi di kota tersebut. Nah, salah satu lokasi yang paling sering disebut dalam ulasan terkait penipuan dan pencopetan adalah objek wisata ikonik. Ini mencatat tingkat penyebutan kasus sebesar 26,16 per 1000 ulasan. Sehingga apa? Wisatawan disarankan lebih berhati-hati saat berada di area tersebut. Wah, ini di Bangkok ya, di Thailand. Lalu di Paris nih sahabat semuanya ya. Paris, Prancis nih. Paris itu berada di posisi kedua dengan skor 68,81. Nah, berbeda dengan Bangkok sahabat Itus ya. Kasus yang paling banyak dikeluhkan wisatawan di Paris adalah pencopetan. Nih, tingkat kekhawatiran terhadap aksi perampokan juga relatif tinggi. Nah, menurut laporan tersebut, kawasan Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre ini menjadi salah satu lokasi yang paling sering dikaitkan dengan kasus pencurian maupun penipuan terhadap wisatawan. Ini juga sebagai bahan informasi buat sahabat-sahabat semuanya, bila sahabat-sahabat mau bepergian tempat wisata di Paris, Prancis, juga di Bangkok, Thailand. Baik, kita akan lanjut lagi menuju ke Praha, Republik Ceko. Sebelumnya, kembali lagi pujian manis untuk sahabat semuanya, tentunya masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Okey, kembali lagi bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Ini adalah resiko kota dengan resiko penipuan dan copet tertinggi. Ya, sekarang menuju ke Praha, Republik Ceko. Mungkin sahabat itu punya pengalaman tersendiri, bisa bergabung bersama itu saya di 081-745-0596. Nah, sekarang kita menuju ke Praha, Republik Ceko. Praha, nah ini menempati posisi ketiga. Kota bersejarah ini dinilai memiliki tingkat pencopetan yang cukup tinggi dengan total penyebutan kasus pencurian dan juga penipuan itu mencapai 6,51 pada indikator gabungan yang digunakan dalam penelitian. Oke, lanjut lagi. Setelah dari Republik Ceko, kita menuju ke Shanghai, Cina. Nah, Shanghai itu berada di peringkat keempat dalam daftar tersebut. Nah, meski dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia, wisatawan itu tetap disarankan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di kawasan wisata yang ramai pengunjung. Ada yang punya pengalaman? Oke, berbagilah bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Oke, berikutnya Thailand. Nah, menuju Thailand menjadi destinasi wisata berikutnya. Sekarang menuju ke Agra, India ya. Agra itu melengkapi 5 besar di kota dengan resiko penipuan dan pencopetan tertinggi. Kota yang menjadi rumah bagi Taj Mahal ini masuk dalam daftar karena apa? Tingginya persepsi resiko pencurian dan berbagai modus penipuan yang menyasar wisatawan. Nah, sahabat Titus, ini beberapa kota yang banyak sekali dengan rawan akan copet dan juga penipuan kepada wisatawan. Ini di kota-kota besar di seluruh dunia ya, salah satunya ada 5 kota yang perlu kita waspadai. Meskipun mungkin banyak kota-kota lainnya yang perlu diwaspadai dan juga rawan copet dan penipuan wisatawan. Baik, sahabat sekalian punya pengalaman? Nah, silahkan Anda bisa gabung di 081-745-0596. Yuk, masih di Morning Blessing hari ini. Yang sedang bersiap-siap untuk aktivitas di hari ini, kiranya dilancarkan semuanya ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi, masih bersama di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Morning Blessing! Morning is wonderful blessing!

Ya, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Pagi-pagi sudah sampai ke tempat tugas masing-masing. Ada yang masih di rumah karena kegiatannya nanti siang atau sore atau malam ya. Baik, setelah tadi saya bagikan beberapa kota yang rawan akan copet dan juga penipuan kepada wisatawan. Nah, sekarang sama sekalian untuk mengantisipasi kota yang rawan copet, tidak hanya di kota-kota besar di seluruh dunia ya, tapi mungkin di kota-kota di Indonesia pun juga perlu waspada akan adanya copet dan penipuan wisatawan. Nah, sekarang sahabat itu sih ya, melindungi barang bawaan dengan menggunakan tas di bagian depan tubuh. Nah, jangan pamer perhiasan mencolok, selalu waspada di tempat ramai, dan juga simpan uang darurat, juga dokumen penting secara terpisah dari dompet utama. Wow, sahabat Iktus juga pasti sudah melakukan untuk menjaga, mengantisipasi tempat-tempat yang rawan akan copet ya. Baik, saya akan bagikan menerapkan strategi untuk melindungi diri dari pencopet dengan lebih aman. Nah, sahabat itu sudah tahu semua pasti ya, sudah bisa mengamankan mungkin dengan cara meletakkan tas di bagian depan tubuh. Nah, yang pertama amankan barang berharga ya sahabat itu ya. Pakai tas di depan. Nah, ini sudah sahabat lakukan ya. Saat memakai tas ransel di tempat umum seperti misalnya stasiun atau pasar, balikkan ke depan dada Anda. Sahabat itu sudah pernah melakukannya ya. Kemudian simpan di tempat tersembunyi. Taruh dompet dan ponsel di saku baju bagian dalam atau pakai tas pinggang yang tertutup jaket. Pakai tas anti maling. Nah, ini tas khusus ya yang memiliki resleting yang tersembunyi. Nah, sahabat sekalian perlu mewaspadai modus di keramaian, abaikan gangguan. Nah, pencopet itu sering bekerja sama. Satu orang mungkin akan menabrak, bertanya bisa juga ya, punya pengalaman ya, atau membuat keributan untuk mengalihkan perhatian Anda. Sementara apa? Temannya mengambil barang Anda, iya kan? Nah, ini abaikan gangguan ya. Kadang di membuat misalnya ada barang yang jatuh ya, tapi temannya justru mengambil barang Anda. Nah, fokus pada lingkungan. Jangan mudah teralihkan saat sedang menonton pertunjukan jalanan atau mengambil foto. Fokus pada lingkungan ya. Kemudian siapkan rencana cadangan. Dengan cara apa? Pecah uang. Wow, betul juga ya. Jangan kumpulkan semua uang atau kartu di satu tempat. Nah, jika satu dompet hilang, sahabat masih punya cadangan, iya kan? Kemudian salin dokumen penting, buat salinan fisik atau digital dari paspor dan tiket penting Anda. Ini misalnya keluar ya. Kemudian pelajari rute aman, cari tahu area atau zona berbahaya di kota tersebut sebelum bepergian. Nah, mengamankan barang-barang yang sahabat bawa ya, ada handphone, ada surat-surat penting, paspor dan lain sebagainya. Nah, sahabat semuanya, ini dia sedikit saya bagikan untuk sahabat semuanya strategi untuk melindungi diri Anda dari pencopet dengan lebih aman. Demikian juga kota-kota yang paling rawan copet dan penipuan wisatawan. Semoga ini bisa menambah informasi buat sahabat semuanya yang akan bepergian di mana saja yang cukup akan keramaian. Oke, sahabat itu sampai di sini untuk morning blessing hari ini. Kembali lagi selamat beraktivitas dan jaga kesehatan sahabat semuanya untuk tetap semangat. Jangan lupa jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan usia lanjut yang akan dilayani Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan Semarang. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi, Oma Opa. Pada pagi hari ini kita beribadah Kul Senior GKI Peterongan. Bapak Ibu Oma Opa yang terhormat, pagi tadi sudah berolahraga? Marilah kita bangkit berdiri, kita berolahraga sambil memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memuji lagu Suka-sukamu Tuhan. Kita sambil goyang, sambil angkat jari boleh.

kasih, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan panjang mulai dari percaya sampai tua pasti penuh dengan kesaksian. Bagaimana Tuhan menyertai hidup ini, akankah kita setia sampai akhir? Untuk ibadah kali ini dengan tema Setia Sampai Surga yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Krisnadi Putra Indrata, kiranya kita semua akan bisa membuka hati, membuka agar Roh Kudus bisa menerima di dalam hati kita. Marilah kita menguji dengan pujian Selidiki Aku.

0: Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini Roh-Mu senantiasa memimpin kehidupan kami, menibahkan kami di tempat ini, dan kami boleh mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan sesama. Maka dalam persekutuan ini pun kami rindu untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Maka kami mohon Roh-Mu yang Kudus bekerja di antara kami, di dalam kami, sehingga Alkitab yang kami baca dan renungkan itu boleh menjadi firman yang hidup yang kami kerjakan dengan baik dan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka dalam kerendahan kami mohon padamu, bersabdalah kepada setiap kami, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bacaan firman Tuhan pagi ini akan kita ambilkan dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah firman Tuhan.
0: Ya, Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, Opa, selamat pagi. Shalom. Ya, kita boleh ada sama Tuhan dengan tema setia sampai surga. Siap setia? Siap, selesai. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita tadi sudah membaca bagi dulu, dan ada yang menjadikan ayat 28 sebab saya cerita sedikit makna tersendiri buat saya. Kenapa? Waktu CD nulis ke Alkitab berjemaat, itu ayat CD-nya ditempel di Alkitab. Dan apa yang ditempel di Alkitab itu ini, Matius 8. Marilah su dan berban, aku akan membegaan kamu. Ini kurang akunya ya. Nggak tahu, mungkin saya waktu di kelihatan berbeban berat sekali jadi ayatnya. Oke, Bapak Ibu, kita senang sekali menjadikan ayat ini sebagai ayat mas, dan ayatnya indah. Berupa ajakan untuk kita datang kepada Tuhan. Kita yang letih lesu, berbeban berat, punya banyak persoalan gitu ya, diundang untuk datang dan dijanjikan kelegaan. Betul ya? Kalau ini ayat emas, ayat 28, ayat 29-nya ayat apa? Ayat cemas. Ayat emas atau ayat cemas, Bapak Ibu? Adakah kita juga masih melihat ayat 29 ini ayat emas? Karena biasanya susah. Kalimatnya tadi bilang soal kelegaan, tapi sambungannya adalah pikulah kuk yang kupasang. Nah lo, tahu kuk ya? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Udah disuruh mikul, suruh belajar, katanya kelegaan gitu. Makanya akhirnya banyak orang ayat emasnya berhenti di ayat 28. Sama seperti saya, ayat CD-nya ayat 28 ya udah itu yang saya pegang. Tapi hari ini ajakan kita untuk pegang dua-duanya. Ayat 28 maupun ayat 29 kita lihat satu emas, satu cemas. Karena dua-duanya sebenarnya mengungkapkan satu hal yang indahku, semua yang letih lesu dan berat lagi padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Dua-duanya melegakan, dua-duanya membahagiakan. Ya, kita lihat soal kuk dulu. Kuk apa itu ya? Kuk itu adalah sebuah palang yang menghubungkan dua ekor binatang sehingga secara bersamaan bisa menarik beban yang berat. Ya, untuk menarik bajak atau menarik pedati itu dua binatang biasanya kerbarik beban yang berat itu bersamaan. Kalau nggak ada nanti yang satu narik kemana, satu narik kemana, satu kecepatannya berapa, satu bisa lambat, bisa lebih cepat gitu ya. Jadi harus dipasang kuk supaya dua ekor binatang ini bisa bekerja bersama, dan kuk menjadi simbol dari hukum yang mengikat umat Allah. Makanya orang Israel yang berada di bawah hukum Taurat disebutkan sebagai mereka yang hidup diberikan kuk hukum Taurat. Artinya umat Allah saat itu, bangsa Israel saat itu harus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, jadi Yesus mau bilang kayak, tanpa kuk yang kuberikan, semua orang juga sudah berada di bawah kuk hukum Taurat. Jadi beban itu sudah ada. Maka Yesus menawarkan, ayo datang kepadaku. Gak ada orang yang hidup tanpa beban. Maka datang kepadaku, akan kuganti dengan kuk milikku, kata Yesus. Dan kuk Yesus itu bukan cuma soal kelegaan, lebih ringan, tapi bicara soal berjalan hidup, berjalan atau hidup bersama dengan Yesus. Karena kuk itu selalu mengikat dua binatang, membayangkan bahwa kita memikul kuk yang satu dan kuk yang sebelahnya itu adalah Yesus yang memikulnya. Itulah sebabnya kuk kita menjadi lebih ringan dibandingkan hukum Taurat. Karena hukum hanya menempatkan kita di bawah hukum, lalu ya sudah sana hidup gitu. Kita dikasih tanggung jawab, kita dikasih beban. Melakukannya gimana ya gak tahu gitu, terserah. Mau berhasil atau enggak ya silakan, masing-masing bebas. Gagal ya kena hukuman. Kalau berhasil ya bagus gitu kan. Tapi berbeda dengan kuk Yesus. Kuk Yesus, beban yang dia tempatkan adalah untuk mengikat dirinya dengan kita. Sehingga Yesus selalu mengajak kita untuk berjalan bersama dengan Yesus. Artinya menjalani hidup sehari-hari dengan Yesus. Kita belajar dari Yesus. Dan semua yang Yesus ajarkan kita tahu Yesus juga lakukan terlebih dahulu. Makanya kuk kita jadi ringan. Ya, beda sama guru-guru yang ngajar tapi dia sendiri gak melakukan. Ya, berbeda dengan para imam, orang ahli Farisi, ahli Taurat yang waktu itu ada. Yesus katakan di Matius 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Jadi cuma menaruh beban, lalu sendirinya melakukan, enggak. Nah, itu yang membuat kehidupan umat semakin berat, karena menjalaninya sendiri. Ketika Yesus datang, Yesus menempatkan kuk, mengganti kuk itu, dan dia mengajak untuk kita semua hidup bersama dengan dia. Dan ini perlu dilakukan dengan setia. Kesetiaan itu akhirnya bukan cuma soal ketaatan, ya. Seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, setia itu ya taat, melakukan hukum Taurat, gak boleh terlewat satupun. Tapi dengan Yesus, setia itu bukan cuma taat, lebih lagi sinkron dengan Yesus. Apa bahasa lainnya ya, selalu berpadanan, selalu bersamaan. Saya membayangkan analoginya seperti resleting ya. Bapak Ibu punya resleting kan masing-masing ya, ada banyak pakaian yang punya resletingnya, dan kita tahu resleting itu berfungsi sebagaimana mestinya ketika dua sisi itu berjalan bersamaan ya. Yang kadang kita suka sebel, ditarik macet, kenapa? Resletingnya salah masuk. Harusnya kan satu ngisi, satu ngisi, satu ngisi gitu ya. Ini bisa bertumpuk gitu, bisa wah berantakan. Itu yang bikin macet, itu yang bikin susah. Ada yang tahu triknya gimana supaya enggak macet lagi? Katanya dikasih lilin ya. Dikasih lilin supaya lebih licin gitu ya. Jadi lancar. Karena resleting harus begitu, dua sisi ini berjalan bersamaan dan itu baru bisa berfungsi. Maka kita juga, kesetiaan kita dengan Tuhan Yesus adalah bersedia dari waktu ke waktu Karena setia itu ujiannya waktu untuk menyelaraskan diri dengan pikiran, kehendak, dan hati Tuhan. Dan itulah kesetiaan yang sesungguhnya. Bukan hanya taat, tapi bersedia dari waktu ke waktu menyelaraskan diri dengan pikiran, kehendak, dan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau ikut? Karena dosa manusia sejak mulanya adalah pemberontakan, menolak untuk ikut dengan apa yang Tuhan bilang. Nah, Bapak Ibu sadari, apakah kita menyadari bahwa peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu bukan ketika Hawa mengambil buah terlarang itu dan memakannya, tapi sudah dimulai sebenarnya sejak Hawa melihat buah itu dan memandangnya dengan baik, melihat bahwa oh, buah itu kelihatannya sedap untuk dimakan dan memberi pengertian. Ada di Alkitab tercatat seperti itu. Baru sesudah itu Hawa mengulurkan tangan dan mengambilnya. Karena ketika hati manusia mulai terpisah dari Tuhan, itu namanya pemberontakan sebenarnya. Ya, karena sederhananya gini, Tuhan sudah bilang ke Adam dan Hawa, jangan makan buah itu. Buah itu jelek. Buah itu akan membawa kematian. Tetapi kemudian manusia berpikir, ah enggak kok, kayaknya buahnya itu baik, memberi pengertian, gitu ya. Itu artinya menantang Tuhan, bukan? Itu akhirnya mau bilang Tuhan itu berbohong, bukan? Ah masa sih Tuhan, gitu. Dan dosa pemberontakan itu bukan bilang, Tuhan aku enggak mau lagi sama engkau, enggak. Dosa pemberontakan itu dimulai dari ketika kita berpikir yang berbeda dari Tuhan. Ketika Tuhan bilang ini baik loh, dan kita bilang ah enggak, ah Tuhan enggak ngerti, ah Tuhan bohong, ah saya enggak percaya sama Tuhan. Disitulah pemberontakan itu hadir. Maka Alkitab bilang Yesus bersyukur sekali bahwa Tuhan Bapa itu menganugerahkan, menyingkapkan banyak hal bagi orang kecil, bukan bagi orang bijak dan orang pandai, ya. Bagi orang kecil bahkan disebutkan bagi orang yang bodoh dalam Injil yang lain. Kenapa? Karena orang kecil dan orang bodoh itu tidak mengandalkan pemikirannya sendiri, mau untuk terus diri. Sedangkan orang yang pandai biasanya itu merasa diri lebih pintar, gitu. Kita enggak salah untuk menjadi orang pintar, orang pandai, orang cerdas, punya titel, punya pendidikan yang tinggi, itu harus. Karena Alkitab mengatakan pengejaran hikmat itu penting. Tapi yang harus dijaga itu bukan jangan kita menjadi orang pintar, tapi menjadi orang keminter. Ya, ini saya belajar kosakata baru. Ada satu falsafah hidup dalam bahasa Jawa. Ojo keminter, mundak keblinger. Ojo cidro, mundak ciloko. Artinya, jangan buang sampah sembarangan, bukan ya? Artinya, nah lo, jangan merasa diri sudah pandai, ya, nanti salah jalan. Jangan berlaku curang, nanti celaka, gitu ya. Karena orang yang merasa dirinya pandai, udah gak mau dengerin orang. Makanya selalu dibilang kalau mau belajar, kosongkan dulu gelasmu. Sama kayak orang punya gelas atau botol, gitu ya. Kalau dia gelasnya terisi, diisi terus ya tumpah. Kalau mau mendapatkan ilmu yang baik, kosongkan dulu. Beri ruang di dalam dirimu untuk menerima sesuatu yang baru, dan itu namanya belajar. Orang yang sudah merasa cukup, sudah merasa penuh, dia gak mau belajar lagi. Dia merasa saya sudah tahu. Makanya ketika Yesus menyampaikan firman, itu ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu merasa Yesus ini gak memberikan apa-apa. Karena, dan malah kata-katanya ngaco gitu ya. Karena mereka sudah merasa pinter. Jadi keblinger. Dan tentang bagaimana kita senantiasa mau ikut, bukan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Gambar dengan baik di kisah anak yang hilang. Ya, tahu ceritanya selalu didramakan, selalu diceritakan berulang-ulang. Anak yang hilang itu si bungsu minta bagian warisan, ya. Belum meninggal papanya tapi udah minta duluan. Lalu kemudian dia pakai bagian warisannya itu untuk berfoya-foya di kota. Lalu kemudian jatuh miskin sampai mengais-ngais makanan. Lalu akhirnya kembali memohon belas kasihan bapak dan meminta pengampunan. Tapi ceritanya ternyata gak selesai di situ. Ada si sulung yang di rumahnya yang gak seneng melihat pesta yang diadakan untuk adiknya sendiri. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa jangan-jangan yang hilang itu, ketika disebut dalam perikopnya cerita kisah anak yang hilang, yang hilang itu jangan-jangan bukan si bungsu tapi si sulung. Karena setiap hari dia hidup bersama-sama dengan ayahnya, tapi hatinya, pemikirannya gak bisa sinkron sama ayahnya. Masalah yang nampak di situ adalah dia tidak bisa ikut senang ketika ayahnya senang. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, kita sekalian tahu kalau kita udah sayang sama seseorang, dia senang apa, kita pasti juga berusaha senang. Makanya Oma Opa akhir-akhir ini agak ngikut tren gitu ya. Mulai dengerin lagu-lagu yang diputar berulang-ulang sama cucunya gitu. Udah siap belum? Rollerblade gitu kan. Ada lagu MBG, Mas Bahlil Ganteng gitu-gitu. Hafal akhirnya. Ikut dandan, ikut bergaya. Mau foto, selfie, ayo selfie oma, selfie opa gitu ya. Mau jalan-jalan ke mall gitu ya. Udah kaki udah capek sebenarnya, diajaknya ke mall 2-3 lagi yang besar sekali gitu. Baru satu lantai udah minta pulang ya. Tapi kita rela melakukannya. Kenapa? Karena sayang. Ya kita ngeliat juga ini lagu sekarang kok aneh-aneh, gak ada nadanya, kata-katanya juga gak jelas. Tapi lama-lama jadi suka karena kita sayang sama cucu-cucu kita, kita sayang sama anak-anak kita, dan kita mau ikut, hati kita berusaha disinkronkan karena kita sayang. Nah, ini si sulung, dia kalau dia mengasihi ayahnya, harusnya toh dia pun merasa gak fair sebagai anak gitu ya, melihat saya yang selama ini sama ayah kok gak pernah dipestain gitu. Tapi si bungsu yang bejat ini gitu ya, dia malah dipestain, gak fair. Toh begitu, kalau dia sayang dengan ayahnya, harusnya dibilang, ah tapi ngelihat papa seneng sekali, melihat ayah wajahnya bahagia sekali, ya sudah, saya pun ikut senang. Tapi ini enggak. Harusnya sinkron tapi enggak. Jadi jangan-jangan dialah yang terhilang. Maka itu yang akhirnya perlu kita renungkan. Kalau kita mau setia sampai surga, adakah hati kita, pikiran kita, kehendak kita sinkron dengan Tuhan? Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengkhotbahkan soal pengampunan gitu ya. Lalu khotbah itu pun juga saya dengan istri renungkan di rumah, kami ngobrol-ngobrol gitu. Dan membayangkan begini, kalau kita bertemu orang yang kita benci di surga, mungkinkah itu masih jadi surga buat kita? Paus Fransiskus, harapannya, cita-citanya dalam hatinya, dia bilang sebenarnya saya ingin neraka itu kosong, surga itu penuh. Cita-cita yang baik bukan? Ya. Tapi itu ada konsekuensinya. Artinya dia berharap semua orang masuk surga, termasuk orang-orang yang dia benci. Nah, di situ saya dan istri pun jadi akhirnya merenungkan. Wah, ini ada orang yang kelakuannya, saya pernah bilang di khotbah minggu gitu ya. Wah, jahat banget gitu kata orang Surabaya. Jahat banget sampai iblis aja minder ngelihat kelakuan dia gitu kan. Kok bisa ada yang lebih jahat dari saya? Nah, kelakuan jahat banget. Ada orang-orang yang juga menyakiti hati kami gitu. Dan kami akhirnya jadi membenci. Lalu kemudian kami renung-renungkan lagi. Ini kalau Tuhan kasih pengampunan ke dia, terus dia masuk surga, kita juga masuk surga, kita masih nyimpan kebencian, jadinya apa itu surga? Bukankah itu jadi neraka? Karena itu berlangsung selama-lamanya. Ketemu dia lagi udah di bumi kita bilang jauh-jauh lah gitu ya. Di surga ketemu dia untuk selama-lamanya. Nah, apakah kita bilang, oh surga kan luas, nanti saya bisa ngumpet di sini, dia di sana gitu ya. Kata siapa? Ada yang udah pernah survei ke surga? Lalu mungkin kita bilang, oh nanti kan pikiran kita direset, hati kita direset. Kata siapa? Ya Alkitab cuma bilang di sana tidak kawin-mengawin. Kenal? Ya bisa jadi, kita gak tahu. Lagi-lagi gak ada yang survei ke sana gitu kan. Jadi akhirnya di situ kami berefleksi, oh ya ini saatnya untuk terus melepaskan pengampunan. Oke, benci sedikit sebentar gitu ya. Sebel gitu karena kelakuannya, ya orang bisa salah lah. Ya sudah, kita lepaskan pengampunan. Nah Bapak Ibu juga baiknya untuk merenungkan ini. Kalau saya bertemu orang yang saya benci di surga, adakah itu masih surga buat saya? Maka lepaskanlah pengampunan. Lebih jauh lagi perenungannya, kalau kita membayangkan soal penjahat yang di sebelah Yesus, saya udah cek di Alkitab nggak disebutkan sebelah kanan atau sebelah kiri ya, Bapak Ibu, Oma Opa, silahkan bertobat dari sekarang bahwa yang baik itu belum tentu di kanan, yang jahat itu belum tentu di kiri. Pokoknya ini yang di sebelah Yesus. Penjahat yang di sebelah Yesus yang bilang, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku gitu kan. Apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dimasukin ke surga. Bapak ibu saudara, kita bacanya seneng. Wah, ada satu orang yang bertobat pada akhirnya dan masuk ke surga. Tapi lihat titelnya, apa? Penjahat. Dan kalau dicari, digali dalam Alkitab, penjahat ini disalibkan bareng temannya yang ngata-ngatain Yesus. Dan sebenarnya diisyaratkan dihukum bersama dengan Barabas yang dibebaskan ganti Yesus. Karena yang harusnya disalib itu tiga orang, dia, temannya, dan Barabas. Tetapi Barabas dibebaskan, yang ganti adalah Yesus. Apa kejahatan Barabas? Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bersama dengan siapa? Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu korban orang ini banyak. Dan kalau korban-korbannya marah, wajar. Korban-korbannya benci sama dia, masih susah mengampuni, wajar. Karena itu Yesus harus bersama-sama dengan penjahat ini di surga, supaya ketika korbannya pun masuk surga, melihat Yesus mengasihi dia, maka tidak ada alasan lain untuk para korban juga mengasihi orang ini. Sama seperti si bungsu tadi yang melihat ayahnya senang dengan kembalinya adiknya, harusnya ikut senang juga. Toh taulah adiknya begitu bejat, begitu brengsek dia melakukan kejahatan, dia menyia-nyiakan uang ayahnya. Oke. Tapi ketika melihat ayahnya menerima dengan baik, si sulung harusnya bisa mengubah hatinya dan, oh ya, saya mau ikut senang bersama dengan ayah. Maka itulah pentingnya Yesus ada di surga bersama dengan penjahat itu. Supaya ketika kita datang ke surga, ketika para korban datang ke surga, melihat Yesus mengasihi dia begitu rupa, maka kita pun gak ada pilihan lain selain berusaha mengasihi dia juga. Dan itulah upaya kita untuk sinkron dengan Tuhan, setia sampai surga. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Bisakah kita mulai dari pengampunan? Kalau ada orang yang masih kita benci hari ini, kalau ada orang yang kita anggap begitu jahat sama kita, dan kita gak bisa terima dia, kita rasanya pengen dia mati aja. Ya. Kalau orang udah benci sama orang itu bisa begitu gelap Bapak Ibu, bisa begitu jahat. Lebih baik dia hilang aja dari dunia ini gitu ya. Tetapi kalau Yesus mengasihi orang itu, dan kita bilang kita ini mau setia dengan dia, mau sinkron dengan hatinya, mau sinkron dengan pemikirannya. Kalau Yesus mengasihi orang itu, adakah kita juga mau setia dengan Tuhan, dengan juga mengasihi orang itu? Nah, baiknya ini jadi perenungan yang terus kita bawa selepas ini, dan akhirnya kita siap untuk mengampuni. Toh Tuhan mau menghukum orang itu, yaitu urusan Tuhan. Tapi kalau Tuhan ternyata mengasihi orang itu adalah sebuah pemberontakan, sebuah ketidaksetiaan, sebuah sikap yang sungguh-sungguh kurang ajar. Kalau akhirnya kita masih membenci, masih menghukum orang itu, sementara Tuhan terus mengasihi orang itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dengan setia sampai surga dengan pertama-tama melepaskan pengampunan. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh sama-sama merenungkan tentang ajakan untuk setia dengan Engkau sampai kami berjumpa muka dengan muka di surga. Maka biarkan kami merenungkan kesetiaan ini pertama-tama dalam satu sikap yang mau mengampuni. Karena kami mau selalu punya hati, pemikiran, tindakan, dan kehendak yang sama seperti pemikiran Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh didapati setia. Kami sungguh-sungguh didapati menjadi anak yang taat, bukan anak yang hilang. Kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang boleh menikmati surganya Tuhan bersama dengan Tuhan, karena kami senantiasa punya hati yang sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah padamu dan kami mau membawa setiap pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kami bergumul dengan berbagai persoalan yang berat, kami masih mendoakan hal yang sama sejak bertahun-tahun yang lalu. Kami masih bergumul dengan begitu banyak persoalan, pergumulan, termasuk masalah kesehatan. Tuhan, kiranya Engkau dekat dengan kami, memberkati kami, menopang kami senantiasa, memberikan jalan keluar, pemulihan, serta kesembuhan yang kami butuhkan. Juga untuk saudara kami, kami mengingat mereka, dan kami mohon Tuhan juga hadir bagi mereka, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam hidup setiap kami, secara khusus dalam kehidupan saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Kristianti. Kami berdoa dan bersyukur bersama Ibu Budi Lim Cuanio. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Sri Yulistiyowati. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka senantiasa, mengasihi mereka terus, dan Tuhan hadir dekat dengan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi kerinduan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan pada waktu dan caranya Tuhan. Dan kami juga mengingat mereka yang berduka, Tuhan juga mengasihi mereka, dan Tuhan yang akan terus menopang kehidupan mereka. Kami berdoa untuk rangkaian ulang tahun ke-60 GKI Peterongan Semarang. Tuhan senantiasa berkati, biarkan semua rangkaian ini boleh kami ikuti dengan baik menjadi satu ungkapan syukur yang kami naikkan pada Tuhan. Dan karenanya juga Tuhan, kami berdoa untuk panitia, supaya panitia HUT boleh senantiasa diberikan hikmat dan dimampukan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan sungguh amat baik. Dan bersama dengan itu kami juga mengingat panitia bulan keluarga yang sudah bekerja dari sekarang, dan rencana bazar bulan keluarga dalam rangka HUT ke-60 GKI Peterongan itu akan dilaksanakan di bulan Oktober. Tuhan juga yang akan berkati setiap persiapannya, Tuhan yang akan tolong sehingga segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Berkati panitia bulan keluarga juga yang sudah terbentuk dan sudah bekerja, supaya semuanya boleh ditolong, diberikan hikmat dan kemampuan dari Tuhan. Kami berdoa untuk rencana RC Kul yang akan dilakukan di bulan September. Tuhan berkati, Tuhan tolong panitia yang mempersiapkan, Tuhan tolong setiap kami untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, dan Tuhan biarkan
2: kami juga boleh ikut serta di dalamnya, menikmati setiap acaranya dengan baik. Maka Tuhan berkati semua persiapan sampai pelaksanaannya. Dari awal sampai akhirnya semua boleh Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan bahkan limpahkan dengan begitu banyak sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kami yang mengikuti semua acara itu boleh juga mendapatkan satu kesan, satu makna, bahkan satu perjumpaan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Terima kasih Bapa, inilah segenap doa kami, kami naikkan padamu, dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

0: demikian Bapak Ibu, Oma Opa, kolaborasi dari Kulintang dan Angklung. Untuk doa penutup dan berkat kepada Bapak Krisnadi.
1: Mari kita bersama berdoa.

Kalau kami akan menempuh perjalanan pulang selepas ini, kami akan melanjutkan dengan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dan memberkati kami senantiasa. Bapak Ibu, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan berkenan kepadamu dan menyayangimu senantiasa. Tuhan berbuat baik kepadamu serta memberimu hidup yang tenteram dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.

kehidupan Anda. Saat lebih sedikit itu lebih baik. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas pasal 12 ayat 15. Sampai cukup, pernahkah Anda merenungkan pertanyaan itu berkaitan dengan gaya hidup Anda sendiri? Bukan hanya orang kaya yang dikuasai hartanya, tulis George MacDonald, seseorang yang berpengaruh besar terhadap C.S. Lewis. Begitu juga mereka, ia menekankan, yang tidak memiliki uang dan menjadi tidak bahagia, telah menjadi budaknya. Berapa banyak harta yang harus Anda miliki supaya puas? Apakah media massa melalui ponsel canggih yang kita miliki telah meyakinkan kita bahwa agar puas kita harus memiliki jauh lebih banyak dari yang kita perlukan? Dan memang kita mengira bahwa kita akan benar-benar bahagia jika mendapatkan satu saja lagi barang yang kita inginkan itu. Salah satu buku paling menggugah yang pernah saya baca adalah buku tulisan Richard Foster, Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Dalam konfrontasi melawan keinginan akan hal-hal yang menggugah pikiran ini, Richard Foster memulai bab pertama bukunya dengan kalimat, budaya modern terjangkiti oleh hasrat untuk memiliki. Mereka yang tak bernalar berkoar-koar bahwa hidup yang baik didapat dari mengumpulkan harta, bahwa lebih banyak itu lebih baik. Memang, kita sering menerima pendapat ini begitu saja, sehingga nafsu akan kelimpahan telah menjadi psikosis, sama sekali kehilangan koneksinya dengan realitas. Sebagai respon terhadap apa yang dijabarkan oleh Richard Foster lebih dari dua dekade yang lalu, sebuah tren yang disebut minimalisme telah menarik banyak orang. Didorong oleh hasrat untuk mendapatkan makna hidup dari hanya sekedar materi, 20 juta orang telah mengamini ide yang dijunjung oleh The Minimalist. Itu adalah judul buku dan blog milik Joshua Fields Milburn dan Ryan Nicodemus. Minimalisme, kata Milburn dan Nicodemus, adalah alat untuk membebaskan diri Anda dari hal yang tidak penting dalam hidup dan lebih berfokus pada apa yang penting, sehingga Anda dapat menemukan kebahagiaan, kepuasan, dan kebebasan. Dalam usahanya untuk menemukan makna hidup, sebagian dari kaum minimalis ini bahkan telah bereksperimen dengan mencoba untuk hidup dengan hanya 100 barang. Mungkin mereka sebenarnya sedang menemukan kebenaran dalam perkataan Yesus Kristus ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab

0: Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas pasal 12 ayat 15. Banyak orang telah belajar bahwa untuk bisa bahagia, kita sebenarnya tidak memerlukan banyak hal jika kita menyadari bahwa makna hidup itu berasal dari dalam dan jika kita mematahkan zaman ini. Setelah Laksamana Bird, seorang penjelajah hidup di daerah Artika sendirian selama berbulan-bulan, ia menuliskan perkataan ini di jurnalnya. Aku sedang belajar bahwa seseorang bisa hidup dengan penuh makna tanpa berbagai benda. Seorang pria bernama Alexander Solzhenitsyn menemukan hal yang sama. Dalam salah satu bukunya, ia menceritakan bahwa ia diceploskan ke penjara Soviet dan secara sistematis semua yang ia anggap penting baginya dirampas. Buku-bukunya, rumahnya, teman-temannya, dan kebebasannya, hampir semuanya, kecuali nyawanya. Lalu Solzhenitsyn berkata bahwa seseorang berada dalam kondisi terkuat saat yang ia miliki hanyalah harta yang ada dalam hatinya. Markus dan Lukas bercerita tentang seorang muda yang bergumul dengan masalah ini, yaitu berapa banyak yang dianggap cukup. Suatu hari ia datang kepada Yesus Kristus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus langsung melucuti semua kesalahpahaman tentang menambahkan iman sebagai satu ornamen lagi bagi hidupnya yang sudah berlimpah itu dengan berkata, "Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lukas pasal 18 ayat 22. Sama sekali bukan perkataan yang ia harapkan. Jadi apakah Yesus anti uang? Tidak. Ia anti segala hal yang menjadi ilah dan mengesampingkan Bapa surgawi kita. Segala hal yang lebih memikat hati kita dibandingkan dirinya. Berapa banyak yang dianggap cukup? J.K. Chesterton menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, ada dua cara untuk berkecukupan. Yang pertama adalah terus mengumpulkan dan mengumpulkan. Yang kedua adalah semakin mengurangi keinginan-keinginan kita. Ini perlu kita renungkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
2: The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca kota Semarang. Hari ini Sabtu 11 Juli 2026 diprediksi cerah berawan mendominasi akhir pekan. Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca di kota Semarang hari ini Sabtu 11 Juli diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju selatan hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 39 hingga 72%.

Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan. Angin bertiup dari utara menuju timur laut dengan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 48 hingga 88%. Untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari selatan menuju barat laut hingga timur dengan kecepatan mencapai 2 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 16 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 44 hingga 96%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, dominan cerah berawan sepanjang hari. Sedangkan angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 21 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 41 sampai 89%. Untuk wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan cerah serta sedikit berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 17 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 99%.

Informasi selanjutnya masih saya ambilkan dari suaramerdeka.com, dari kota Semarang, pengaruh kemarau mengancam. Komisi BDPRD Jateng tekankan mitigasi berkelanjutan. Konservasi hutan jadi solusi. Sekretaris Komisi BDPRD Jawa Tengah Soleha Kurniawati menekankan pentingnya langkah mitigasi. Menurutnya penanganan kekeringan tidak bisa lagi hanya mengandalkan bantuan darurat yang bersifat jangka pendek. Butuh penanganan jangka panjang untuk melestarikan sumber air seperti konservasi hutan. Kunci utamanya pada konservasi hutan, langkah mitigasi ini penting karena sesungguhnya yang menyimpan dan menyelamatkan sumber air adalah hutan. Ia memaparkan bahwa sistem perakaran pohon yang sehat di kawasan hutan sangat vital. Akar sangat penting untuk meningkatkan daya serap air ke dalam tanah. Hal itu tidak hanya memangkas risiko banjir saat musim hujan, melainkan juga menjaga ketersediaan cadangan air tanah atau saat musim kemarau. Sebagaimana diketahui bahwa memasuki puncak kemarau 2026, ancaman kekeringan parah mulai melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. BPBD Jawa Tengah hingga akhir Juni 2026 mencatat 8 daerah sudah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan. 8 daerah tersebut meliputi Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Kota Tegal, dan Kota Salatiga. Selain wilayah tersebut, ancaman krisis air juga diprediksi mengintai sedikitnya 18 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Tengah. Karena itulah, untuk solusi jangka panjang, Komisi BDPRD Jateng mendorong perluasan program konservasi air lewat pembuatan sumur resapan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga komplit.

0: kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya, lapas kelas 1 Semarang bekali warga binaan keterampilan melinting rokok, diharapkan siap masuk dunia kerja. Sebanyak 20 warga binaan lapas kelas 1 Semarang mendapatkan bekal pelatihan keterampilan melinting rokok kretek. Keterampilan ini sebagai persiapan para narapidana saat mereka nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pelatihan digelar pada hari Kamis 9 Juli berlangsung pada pukul 11 hingga pukul 15 WIB. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Pengelola Hasil Kerja beserta jajaran staf instruktur dari PT Kesongo Jaya Nusantara. Instruktur PT Kesango Jaya Nusantara memberikan materi sekaligus praktek langsung mengenai teknik melinting rokok kretek sesuai standar industri. Diharapkan warga binaan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja setelah bebas. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Semarang Wahyu Budi Herianto mengatakan pelatihan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Beralih dari Suara Merdeka yang terbit hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, diduga peras perangkat desa Bupati Sukoharjo kena OTT KPK. 9 orang dibawa ke Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK gelar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani pada Kamis 9 Juli malam. Etik melakukan tindak pidana pemerasan. Pada operasi tersebut KPK menemukan dan mengamankan logam mulia hingga uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing mencapai miliaran rupiah. Pada awal OTT, KPK mengamankan 18 orang untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Surakarta. Dari jumlah itu, sebanyak 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana akan tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi. 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak tersebut diantaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan Sukoharjo. Berdasarkan

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Sukoharjo dan para pihak yang tertangkap tangan tersebut.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam Padi Pulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Informasi selanjutnya masih dari Suara Merdeka, kami sampaikan dari Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah mengakui rumah yang digeledah oleh Kortas Tipikor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya itu

miliknya. Lebih lanjut, Febri menyebut bisa memberikan penjelasan ihwal temuan uang tersebut, emas serta emas seberat 74 kg yang ditemukan oleh penyidik. Kendati demikian, ia mengaku hal itu tidak bisa dilakukan melalui konferensi pers. Ia menegaskan siap bertanggung jawab atau menjelaskannya berdasarkan prosedur hukum. Sebelumnya, Kakorta Sribikor Polri Irjen Toto Suharyanto menerangkan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan 3 perkara. Kasus ini ditangani bersama Polda Metro Jaya dengan mekanisme joint investigation. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan para aparatur negara merupakan pelayan masyarakat sehingga seluruh fasilitas dan jabatan yang melekat pada mereka berasal dari rakyat. Kepala negara juga meminta seluruh aparatur negara di pemerintahan, birokrasi, kementerian dan lembaga untuk melakukan perbaikan dan mawas diri serta tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan pemerintah bersih dari praktek korupsi dan penipuan. Prabowo menegaskan bahwa rakyat tidak menghendaki praktek korupsi dibiarkan maupun berbagai bentuk penipuan terus berlanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan.

0: Sementara itu dari Semarang kami sampaikan klarifikasi Polda Jateng terkait pendampingan Polri dalam pemanggilan kejaksaan soal pengelolaan SPPG. Polda Jateng memberikan klarifikasi atas pesan internal Bid Propam yang viral di WhatsApp. Pesan itu berisi arahan kepada anggota Polri perihal mekanisme pendampingan bila mendapatkan panggilan dari kejaksaan. Pemanggilan kejaksaan tersebut berkaitan dengan pengawasan SPPG. Arahan tersebut menjadi sorotan publik karena Kejaksaan Agung baru saja membongkar dugaan korupsi dalam tata kelola MBG. Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Polisi Artanto menegaskan arahan yang diterbitkan Bid Propam adalah prosedur internal yang bersifat normatif. Hal ini berkait dengan kegiatan pendataan SPPG oleh kejaksaan. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat berkarya.
1: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
2: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
1: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
3: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
1: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
3: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
1: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
3: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
1: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya.
3: Itu sudah tahu.
2: Yuk ibu-ibu jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM itu sahabat Anda.
4: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang

0: pagi lho, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
1: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
0: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik itu demi keselamatan.
2: Jadilah pengendara aturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Sahabat Tiktus, masih kami temani Anda di acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan menemani sahabat selama kurang lebih 1 jam ke depan. Mungkin di antara sahabat yang menikmati liburan atau sahabat yang masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ya, di Sabtu Warna-Warni ini kami akan bagikan tips seputar kehidupan kita sehari-hari yang tentunya bermanfaat buat kita. Dan pastikan sahabat tetap bersama kami, Hatiku Rindu Tuhan, sebuah lagu yang akan mengawali perjumpaan kita dari Marcel Tumbilaka bersama Grace Sumolang. Selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
2: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
2: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama.

sahabat, itu tadi beberapa lagu sukacita menemani kita, memberikan semangat di kala sedang beraktivitas di hari ini. Nah, kali ini memang benar-benar santai ya. Hari ini saya ingin berbagi cara mudah menghilangkan smile line di wajah kita tanpa perawatan mahal. Nah, sahabat, smile line atau garis senyum adalah lipatan kulit yang muncul di area antara hidung dan sudut mulut ya. Karena kita tuh selalu banyak senyum, jadi garis itu akhirnya kentara. Semakin bertambah usia gitu ya. Jadi karena kita itu murah senyum, jadi ada nanti kalau enggak senyum ya. Jadi apakah wajahnya itu bebas kerutan ya? Mestinya enggak ya. Justru walaupun mungkin ada smile line, banyak yang suka karena kita murah senyum gitu kan. Nah, jangan khawatir, ini ada tips bagaimana untuk menghilangkan smile line yang ada di wajah kita tanpa perawatan mahal. Garis ini sebenarnya wajar dan seringkali menjadi lebih terlihat seiring bertambahnya usia. Berkurangnya produksi kolagen serta kebiasaan ekspresi wajah yang berulang. Lalu kemudian paparan sinar matahari dan gaya hidup yang memang kadangkala dalam. Nah, bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, kita coba yuk merawat dan melindungi wajah kita. Cara paling mudah dan terjangkau untuk mengurangi tampilan smile line adalah dengan merawat kulit secara konsisten setiap hari. Membersihkan wajah secara rutin membantu juga menjaga kesehatan kulit. Jadi kalau kita sampai rumah, kita sudah mau istirahat, pulang keluar ruangan gitu ya, kita bisa juga rutin membersihkan kulit wajah kita. Nah, ini tentunya bisa menjaga kesehatan kulit. Sementara penggunaan pelembab dapat juga mempertahankan kelembapan kulit kita sehingga kulit terlihat lebih kenyal. Jangan lupa sunscreen dengan SPF minimal 30 ya, SPF-nya sangat penting digunakan setiap pagi karena sinar UV itu merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini dan garis halus di wajah kita. Menggunakan serangkaian skincare. Nah, serum dengan kandungan hyaluronic acid membantu mengunci kelembapan dan membuat kulit tampak lebih penuh sehingga garis senyum terlihat lebih samar.

Nah sahabat, vitamin C dapat digunakan pada pagi hari untuk membantu meningkatkan produksi kolagen dan membuat kulit tampak cerah. Sementara itu penggunaan retinol secara bertahap di malam hari itu juga dapat merangsang regenerasi kulit asalkan digunakan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Begitu salah satunya ya sahabat Iktus.

0: Yul, Yul,
1: turu kan apa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa loh, Pak, tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegel.
2: Tuh ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
3: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
4: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
5: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
4: Loh, Ma. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
6: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparisort.com dengan kode promo BIGSALE.

Aisy Teru Yesus ya. Gimana sahabat juga cinta Yesus kan, yang taunya itu aja. Oke deh sahabat, itu sebalik lagi bagaimana tips menghilangkan smile line atau garis senyum di wajah kita. Tadi kita sudah bagikan tipsnya ya, di antaranya adalah kita harus merawat kulit kita dengan sering membersihkan wajah kita kalau kita pulang di rumah ya, sudah selesai beraktivitas. Jangan lupa juga kita gunakan sunscreen setiap hari, karena tadi paparan sinar UV itu merupakan salah satu penyebab utama kerusakan kolagen pada kulit wajah kita. Nah, menggunakan sunscreen setiap hari itu dapat membantu melindungi kulit. Minum air putih yang banyak agar tubuh kita

atau kulit kita terhidrasi dengan baik. Sahabat harus rajin mengkonsumsi air putih ya. Kulit yang terhidrasi dengan baik itu akan terlihat kenyal dan sehat. Jadi pastikan minum air putih yang cukup setiap hari, serta menggunakan tadi pelembab yang sesuai dengan jenis kulit agar kelembapan kulit kita tetap terjaga. Kita juga harus konsumsi makanan kaya kolagen dan antioksidan. Jadi sahabat Iktus, asupan nutrisi itu juga sangat berperan penting ya dalam menjaga kesehatan kulit kita. Makanan seperti kita makan ikan ya, protein ya. Protein kan bisa dari ikan, telur, daging ya, kacang-kacangan. Nah, kemudian kita juga harus sering makan dan buah beri yang mengandung kolagen serta antioksidan yang membantu proses regenerasi kulit. Jangan lupa kita harus tidur yang cukup dan kelola stres kita. Nah, saat tidur tubuh itu melakukan proses perbaikan dan regenerasi sel, termasuk sel kulit mati digantikan dengan sel-sel baru. Kurang tidur atau stres yang berlebih itu juga dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti garis halus dan kulit kita jadi tampak kusam begitu ya. Harus tetap happy sahabat itu, dijaga hati kita, banyak senyum benar, banyak tadi konsumsi dan juga harus happy. Kalau hati sukacita itu kan juga terpancar dari aura wajah kita ya. Kemudian juga olahraga wajah atau pijat-pijat ringan di wajah kita ya, melakukan face yoga atau pijat wajah ringan itu ternyata dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah di wajah kita. Hal ini juga membantu menjaga elastisitas kulit serta mencegah garis halus berkembang menjadi kerutan yang lebih dalam begitu. Nah, gimana sahabat? Sebetulnya perawatan ini tidak sulit ya, dan tidak memerlukan banyak biaya yang cukup menyita dompet kita ya, isi dompet kita. Nah, untuk perawatan menghilangkan garis senyum yang aman, yaitu ya kita bisa tadi facial ya, setelah memahami penyebab dan kita ingin memaksimalkan treatment wajah kita dengan misalnya kita lakukan facial sendiri di rumah gitu ya. Atau kalau sahabat sudah punya langganan di salon ya, yang terpercaya juga bisa Anda lakukan ya, dengan perawatan wajah dengan dokter atau dokter kulit dan lain sebagainya bila sahabat memang memerlukannya. Tapi kalau ya, kenapa tidak? Jangan lupa juga gunakan tadi ya, pelembab yang cocok dengan wajah kita. Jangan lupa juga untuk menghindari menggosok kulit kita berlebihan. Tidak apa, kadang-kadang kan kalau facial tuh kan ada tau tekanan-tekanan yang diberikan, ada yang sukanya keras atau enggak gitu ya. Ini hati-hati karena itu bisa membuat kulit jadi lebih kasar nanti malahan ya. Semoga apa yang bisa kami bagikan bermanfaat, paling tidak kita jadi lebih memperhatikan wajah kita gitu ya. Di akhir pekan ini biasanya aku pengen facial atau pengen masker atau pengen apa ya, sesekali memanjakan kulit tubuh. Terus kita akan bersuka cita sejenak lagi untuk menemani aktivitas Anda semuanya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, apa meneh ya? Biar makin banyak di...
1: Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung,

0: siaran yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak.
0: Maaf, fanatik kayak aku ini loh, radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang, Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Untuk promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Sahabat itu saya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family. Sekarang tepat pukul 11.30 inilah firman untuk Anda yang siang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yuli Astuti. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati kembali persekutuan kita dengan firman-Nya, dan bersyukur untuk semua kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Engkau memberikan rahmat dan berkat yang berkelimpahan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk semua cinta Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati apa yang

yang indah, apa yang baik. Kami bersyukur Bapa, dan hari ini kami rindu belajar kembali akan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Mu lewat hamba yang penuh dengan kelemahan ini, supaya kami semua boleh mendapatkan hikmat untuk memahami apa yang menjadi pesan dari firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu Saudaraku, mari saat ini kita akan membaca surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ketiga berbunyi seperti ini. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sahabat, apa yang paling menyedihkan dalam kehidupan selain kita diragukan oleh orang-orang terdekat kita? Diragukan bukan karena kita memang meragukan, tetapi mereka diragukan, digoyahkan keyakinannya terhadap kita karena hasutan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu hal yang paling menyedihkan, menyakitkan. Dan Rasul Paulus mengalami kepedihan ini ketika dia mendengar bahwa orang-orang di Korintus, jemaat di sana pun meragukan kerasulannya. Dia merasa bahwa dia sudah bekerja begitu luar biasa, apa yang tidak dikerjakan coba untuk jemaat yang ada di Korintus. Dia kerjakan semuanya. Dia menangis dengan jemaat di sana, dia bekerja dengan luar biasa. Tapi toh jemaat ada yang mendengar isu-isu dari luar yang membuat pada akhirnya Rasul Paulus diragukan kerasulannya. Kenapa jabatan kerasulan ini penting? Setidaknya kerasulan ini, jabatan rasul ini penting untuk sebuah status di mana jemaat menjadikannya narasumber utama dari pengajaran-pengajaran yang mereka dapatkan. Zaman dulu belum ada Alkitab, dan rasul-rasul inilah yang memberikan pengajaran-pengajaran lewat surat-suratnya atau ketika dia datang berkunjung ke tempat itu. Rasul Paulus mengalami bagaimana dia diragukan kerasulannya oleh orang-orang karena kondisi latar belakangnya dia yang memang tidak sama dengan 12 rasul yang lain. Rasul Paulus memiliki latar belakang yang kelam dalam tanda kutip. Kelam seperti apa? Bukankah dia orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang benar, bukan? Orang yang mencoba hidup benar setidaknya melakukan hukum. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu, pengikut jalan Tuhan, yang namanya latar belakang Rasul Paulus itu dianggap kelam. Karena dia berawal dari orang yang sangat membenci jemaat jalan Tuhan. Dia menganiaya jemaat, maka dikenal sebagai orang yang kejam. Tentunya ketika dia dibawa oleh Barnabas kepada para rasul dan para jemaat pada saat itu, dan Barnabas memperkenalkannya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, banyak orang yang takut dong dengan apa yang dia, ya, latar belakangnya dia. Dan ketika akhirnya Rasul Paulus bekerja, diterima oleh para rasul yang lain dan menjadi rekan sekerja, tidak semua bisa terima Rasul Paulus. Pasti ada orang-orang lain yang juga akan meragukan, benar enggak sih, toh dia kan latar belakangnya seperti itu. Ternyata background dari seseorang itu bisa membuat orang ragu dengan hasil pekerjaan orang itu. Nah, yang kedua, Rasul Paulus itu diragukan oleh orang-orang tidak suka, oleh orang-orang yang membuat isu itu, karena ternyata Rasul Paulus tidak masuk dalam 12 murid Yesus. Kita tahu bahwa para rasul yang tinggal di Yerusalem itu adalah orang-orang yang menjadi saksi mata perjalanan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Yesus, sehingga pengajarannya itu disebut pengajaran dari sumber yang primer. Tetapi Rasul Paulus ini berbeda. Dia menjabat kerasulannya karena dia tidak berasal dari murid Yesus. Itu yang menjadikan orang-orang bertanya-tanya. Ini orang ini yakin ini dia rasul begitu. Yang ketiganya adalah Rasul Paulus itu adalah seorang yang independen. Ketika dia mengerjakan segala sesuatu pelayanannya tentang penginjilan, Rasul Paulus itu tidak
mau menerima upah sepeser pun. Dia tidak mau dibayar karena dia adalah orang yang profesional, sehingga dia bekerja dan dia menginjil. Bahkan boleh dibalik, dia menginjil ke satu tempat sambil dia mengerjakan sesuatu untuk menghidupi dirinya, karena pekerjaan dia adalah tukang kemah atau mungkin sekarang apa ya, arsitektur. Seperti itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini membuat dia diragukan keabsahannya dia sebagai rasul. Dan ternyata keraguan itu dihembuskan tidak hanya di kalangan orang-orang yang tidak percaya, tapi akhirnya juga mempengaruhi jemaatnya sendiri yang ada di Korintus. Dan tentunya itu memberikan satu dampak bagi Rasul Paulus sendiri, sehingga dia harus menuliskan surat ini sebagai sebuah antisipasi dari apa yang sudah dia alami, yang dia rasakan. Nah, kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 3 ya 1-3 ini, Rasul Paulus yang ketika dia diragukan keabsahannya sebagai rasul itu menuliskan begini, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Rasul Paulus mau bilang pada jemaat yang ada di Korintus bahwa dia dan teman-temannya, para rasul, penginjil-penginjil yang lain, kami tidak mencari untung dari apa yang kami beritakan. Apakah kamu masih merugikan itu, masih meragukan itu, atau harus adakah surat pujian kepada kamu? Harus menunjukkan surat pujian. Surat pujian adalah surat yang waktu itu lazim dibuat oleh para penguasa sebagai satu bentuk bahwa dia punya niat yang tulus, yang tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang dikirimi surat itu. Apa perlu surat itu? Bahwa aku ini sebetulnya orang yang tulus, perlu surat legitimasi dalam bentuk suratkah? Atau kamu yang menuliskan surat ini? Jadi kemana aku pergi, aku bawa surat rekomendasi dari kamu bahwa memang benar aku ini adalah rasul-rasul itu, dan aku tidak mencari keuntungan. Bagi Rasul Paulus, itu dipertanyakan kepada jemaat yang ada di Korintus, perlu seperti itukah? Dan kemudian Rasul Paulus menuliskan di ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus mengatakan, kenapa kamu meragukan itu? Kamu itulah surat pujian kami. Ketika kamu hidup dalam hidupmu yang sekarang, ceritamu di masa lalu hingga engkau bertemu dengan Kristus, itulah surat pujian kami, bahwa aku tidak sekalipun menginginkan apapun darimu selain aku tulus.

Rasul Paulus mau berkata bahwa buat apa aku minta surat itu kalau kamu masih ada, kamulah buktinya. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan validasi. Ya, sekarang banyak disebut istilah validasi. Validasi itu banyak dikejar orang pada akhir-akhir ini karena mereka butuh untuk diakui oleh orang lain. Tidak cuma orang sih sebetulnya, tetapi juga bisa jadi institusi-institusi tertentu butuh validasi juga dari pemerintah yang resmi. Untuk apa kita mengejar validasi buat diri kita? Untuk pengakuan, untuk mengejar status sosial, dan tentunya kita mendapatkan manfaat dari validasi itu. Kita memuaskan diri kita bahwa kita berharga, sehingga apa yang kita kerjakan itu memang ya ada hasilnya. Kalau kita bicara tentang ini, yang nampak nyata dalam kehidupan dunia digital pada saat ini adalah misalnya berapa likes yang kita punya di akun-akun yang kita miliki secara pribadi, entah itu platform-platform yang kita pakai untuk melakukan sesuatu, memberikan edukasi atau kita menjajakan sesuatu. Validasi itu dalam bentuk likes, dalam bentuk subscribe dan sebagainya. Tapi juga validasi juga berarti bisa dalam bentuk pujian. Oh, kamu sudah mengerjakan sesuatu. Oh, hebat ya, kamu sudah bisa begini. Oh ya, itu validasi. Yang kita kejar validasi dari orang lain supaya kita menjadi lebih populer, lebih dikenal orang, dan kita lebih diakui oleh orang banyak. Orang mengejar apa yang disebut dengan pengakuan. Validasi ini membuat orang pada akhirnya menjadikannya sebagai tujuan dan membuat orang pada mencoba untuk bisa mencari begitu banyak cara, menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan validasi-validasi itu. Dan Paulus pun sebetulnya saat itu butuh validasi. Bagi dia tetapi, dia punya prinsip yang berbeda. Validasi itu bukan dari kamu. Validasi itu dari Kristus yang aku layani. Kamu surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Kamu itu adalah yang membuat aku punya hasil dalam pekerjaan. Ayat 3. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Aku menghasilkan sesuatu, dan lebih lagi hasil itu aku persembahkan pada Kristus. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Roh Allah bekerja sehingga akhirnya engkau mampu untuk bisa bertumbuh, berubah karaktermu makin serupa Kristus, dan itulah bukti pekerjaanku, bahwa kami melayani engkau supaya engkau bisa bertumbuh. Itu surat pujian kami. Itu validasi dari Kristus buat kami. Betapa banyak orang pada akhir-akhir ini, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, mengejar apa yang disebut dengan validasi itu. Gereja bahkan mencari validasi dengan berlomba untuk mengumpulkan massa masuk dalam jemaatnya dengan berbagai macam cara. Pokoknya jemaatnya banyak, gereja makin besar. Itu adalah validasi bahwa oke, saya adalah gereja yang diurapi oleh Tuhan. Ada Tuhan dalam gereja kami. Tapi sebetulnya itu tidak menjadi satu ukuran, satu tujuan seperti yang Rasul Paulus tetapkan. Validasi kita adalah dari Kristus yang bekerja lewat hidup kita untuk kita bisa melayani jemaat. Ketika jemaat bertumbuh, ketika kita bertumbuh bersama-sama, itulah yang menjadi surat pujian dari kita semua. Saat ini, apa yang kita kejar, saudaraku, sahabatku semua? Apa yang kau kejar pada saat ini? Pengakuan orang lain bahwa saya ini adalah orang yang hebat, bahwa di masa lalu saya sudah melakukan ini dan itu. Kita perlu waspada dengan hal itu karena kita sedang mencari kemuliaan kita sendiri. Tapi mari kita belajar seperti punya hati seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa jemaat Korintus itu suratnya Kristus. Suratnya Kristus yang dimuliakan itu Kristus.

Kristus yang bekerja lewat Paulus melayani jemaat diperkenalkan, dan jemaat itu bertumbuh di dalam Kristus sehingga Kristus yang dimuliakan. Mirip seperti di dalam Matius pasal yang 5, kalau engkau menjadi seorang yang bersinar seperti terang, maka Bapamu di surgalah yang dipermuliakan. Validasi kita apa, sahabat? Yang kita kejar itu apa? Diakui sebagai orang pintar, diakui sebagai orang yang punya banyak pengalaman, diakui karena kita adalah orang yang wise, diakui karena kita pelayanan hebat, diakui karena kita mungkin punya pengaruh yang luar biasa buat orang lain. Oh, gereja ini kalau tidak ada saya, aduh kayak apa. Oh, rumah tangga ini kalau tidak ada saya, aduh gimana, pasti berantakan semua. Orang mengakui itu, dan itu pentingkah buat kita? Itu menjadi validasikah buat kita? Tapi mari kita belajar dari mentalitas Rasul Paulus, bahwa bagi Rasul Paulus yang paling penting adalah hasil dari pelayanannya. Dia mau diragukan sebagai rasul, tidak terlalu pusing bagi dia, walaupun dia sebetulnya juga kena mental, tapi akhirnya dia bisa menyadari bahwa itu tidak perlu dijawab dengan sangat serius, karena yang perlu, yang menjadi jawaban itu adalah bukti dari pelayanannya, yaitu jemaat di Korintus yang mengalami perubahan kehidupan, yang mengalami pertumbuhan dalam iman mereka. Apa yang kita cari, sahabat? Di masa-masa seperti ini, di masa orang mencari, berusaha untuk membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih bisa dikenal orang, yang bersinar, yang terkenal, atau bahkan mungkin di kalangan keluarga nama kita dibicarakan sebagai orang yang memiliki keberhasilan tertentu, dan apa yang menjadi validasi kita? Siapa yang berhak memberikan validasi kepada pekerjaan kita? Tuhan atau manusia? Bila kita masih mengejar validasi manusia, ada yang harus dikejar dengan lebih semangat, yaitu validasi dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang mengutus kita untuk kita memberkati orang lain, dan orang lain itu dilihat oleh orang yang lainnya lagi, melihat Kristus ada dalam diri kita, dalam diri orang yang kita layani. Siapa yang kita kejar? Apa yang akan kita tonjolkan dalam kehidupan pelayanan kita? Mungkin kita adalah orang-orang yang sudah senior, yang sering kali menceritakan masa lalu kita, dan kita lebih banyak bercerita tentang keberhasilan kita. Kita sedikit merasa bahwa kalau tanpa saya tidak ada seperti ini. Mari kita belajar dari mentalitas Rasul Paulus yang diragukan itu. Kalau kita pun saat ini diragukan, sahabat, tidak usah terlalu down mental kita. Rasul Paulus mengalami itu. Tapi bagi Rasul Paulus yang paling penting adalah hasilnya. Bahwa aku melakukan dengan setia dan hasilnya nyata. Orang-orang di Korintus percaya Kristus. Sekarang, kalau kita diragukan oleh orang-orang di sekitar kita, apapun yang terjadi, mari kita belajar lebih giat, memberikan yang terbaik. Kita yakin bahwa hasil nanti akan menjadi seperti surat pujian. Orang bisa melihat apa yang kita kerjakan, dan orang memuliakan Tuhan. Mari kita ubah arah pandang kita, tidak lagi untuk diri kita, tidak lagi untuk orang lain, tapi sekarang mari kita tujukan segala yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bila kita saat ini diragukan, bila kita merasa pedih karena kita mulai tidak diakui dimanapun kita berada, mari kita mengejar pengakuan Tuhan, bukan lagi pengakuan manusia. Kerjakan apa yang kita harus kerjakan dengan sepenuh hati, lakukan dengan baik, sehingga segala sesuatunya boleh membawa kemuliaan bagi Kristus. Jangan takut dengan segala macam intimidasi yang membuat kita ragu untuk melangkah. Jangan takut dengan itu, tapi mulailah bekerja dengan fokus untuk nama Kristus, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang punya mentalitas yang kuat seperti Rasul Paulus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh menjadi orang yang memiliki fokus dalam kehidupan, lebih lagi di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala rahmat-Mu. Tuhan, seringkali kami mencari
validasi pengakuan dari manusia bahwa kami adalah orang yang hebat, orang yang baik, membuktikan pada orang bahwa memang kami adalah orang yang diperlukan, orang yang hebat, orang yang menonjol. Tetapi hari ini kami mau belajar dari Rasul Paulus, ketekunannya membuat dia memiliki bukti yang tidak terbantahkan bahwa tanpa dia jemaat di Korintus mungkin akan tidak mengenal Kristus. Dia tidak perlu membuktikan kepada banyak orang, tapi yang jelas engkaulah yang dipermuliakan di sana. Demikian juga kami, ajar kami untuk kami boleh hidup serupa dengan Kristus. Kami bekerja dengan tekun dalam pelayanan kami supaya kami boleh menyatakan Kristus dalam hidup kami. Ampuni dosa kami kalau kami masih mengejar validasi dari orang lain, dan ampuni dosa kami kalau kami mengejar pengakuan untuk diri kami. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa diakui karena pekerjaan Kristus itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan diakui oleh orang lain karena diri kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mugas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat Iktus, masih kami hantarkan Anda di suasana siang hari ini. Mungkin di antara kita sahabat-sahabat Iktus yang mungkin lagi beristirahat siang, kami siap menemani sahabat hingga pukul 13 nanti. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: aja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak, Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
0: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
0: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Sahabat, semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu yang baru saja kita simak bersama di suasana siang hari ini. Jangan lupa sahabat, di cuaca kota Semarang cukupkan ya untuk mengkonsumsi air putih. Air yang tidak berasa dan tidak berwarna itu lebih baik, lebih sehat agar tubuh kita terhidrasi dengan baik, terutama buat sahabat yang sibuk dengan pekerjaan yang tentunya cukup menyita waktu dan tenaga Anda. Waktu istirahat juga penting sekali untuk merehatkan mata dan juga pikiran kita buat sahabat yang masih sibuk dengan pekerjaan. Tinggalkan sejenak meja tugas Anda, yang di rumah mungkin juga tidak kalah sibuknya ya. Kalau ibu rumah tangga tuh full all time gitu ya. Dari pagi sampai malam rasanya kok gak ada selesainya juga gitu ya. Tetap semangat para ibu rumah tangga. Mungkin juga weekend itu masih banyak tugas yang diselesaikan. Atau barangkali biasanya ada spesial waktu di akhir pekan itu untuk makan di luar bersama. Sehingga agak sedikit ringan kerjanya, tidak masak di rumah. Sesekali ngumpul bersama anak-anak, kumpul libur bersama suami ya. Dan menikmati makan siang di resto favorit keluarga. Itu sesuatu yang bisa menghibur sambil ngobrol ringan ya. Saling menanyakan cerita anak-anak di tengah kesibukan anak-anak di komunitas. Tasnya, di perkuliahannya atau juga di dunia kerjanya, karena dengan saling bercerita itu kita tahu apa sih yang jadi kesulitan, apa yang menjadi keluhan, atau ada cerita bagus apa yang ingin disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah satu hal yang memang dirindukan, dan memang seharusnya keluarga itu tempat curhat ya, bukan lari kemana keluar rumah, bahkan gak kerasan di rumah, tapi keluarga atau orang tua itu tempat mengadu, tempat bercerita, seperti ya dengan sahabat seperti itu. Kita sebagai orang tua tentunya bisa menjadi sahabat ya, yang kedua dari sahabat-sahabatnya di luar sana. Yang hari ini mungkin pada sibuk masak nih, mungkin coba ini apa, resep-resep yang dilihat di TikTok ya, di IG atau di TV atau di YouTube ya. Biasanya yuk nyoba yuk bareng-bareng dengan anak-anak gitu ya. Apalagi kalau anak-anak suka masak-memasak, biasanya wah hari ini kita makan bareng tapi kita masak sendiri. Atau mau berencana healing tipis-tipis, mancing keluar bareng anak ya, itu juga suatu hal atau hobi. Terutama ayah dan anak gitu ya, cowok sama cowok biasanya kan hobinya mungkin kok mirip ya, bisa sekalian ngobrol bareng. Yang cewek juga bisa seperti itu sama ibu ya, sama mama gitu. Ya, akhir pekan adalah waktu yang spesial buat sahabat Iktus bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang yang Anda kasihi. Kalau biasanya sepanjang Senin sampai dengan Sabtu tuh sibuk gitu ya, jadi quality time itu sangat penting untuk orang-orang yang Anda cintai, bersama orang-orang yang Anda cintai, kita cintai. Kalau ada oma opa di Panti Breda ya, sempatkan waktu untuk mengunjunginya. Oke sahabat Iktus, jangan lupa juga informasinya bahwa Iktus di ulang bulan Juli ini, ulang tahun tanggal 16 Juli. Mungkin sahabat ingin berbagi kisah bahwa Anda memiliki kenangan spesial dengan Iktusnya, boleh loh sahabat Iktus ya, bisa berkunjung ke kami. Kami welcome ya, untuk Anda bisa kunjungi, walaupun kami memang tidak ada acara spesial berkenaan juga biaya yang diperlukan, karena di tahun ini kita harus mengumpulkan dana untuk mendirikan kembali antena permanen yang sempat roboh di bulan Maret lalu. Kiranya Tuhan akan menolong membuat Iktus tetap bisa mengudara, lebih bagus lagi jangkauannya seperti itu ya. Terima kasih banyak loh atas dukungan sahabat dan doa-doa sahabat Iktus. Benar-benar luar biasa Tuhan berkarya lewat tangan-tangan sahabat Iktus yang masih mencintai pekerjaan Tuhan melalui radio Iktus ini. Tuhan yang akan membalasnya. Jangan lupa ibadah Minggu masih bisa sahabat dengarkan melalui radio Iktus. Yang mungkin agak di pinggir kota Semarang agak susah nangkepnya gitu ya, Anda bisa menggunakan live streaming itu atau melalui HP Android kita, bisa di download di Play Store. Diklik aja Iktus FM, di download, masukkan email Anda dan passwordnya, dan Anda bisa mendengarkan dengan jernih. Ya, siaran Iktus terutama untuk ibadah Minggu itu kami siarkan pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin.
Kemudian juga untuk sahabat yang membutuhkan informasi atau publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, acara-acara gereja dan lain sebagainya, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Hubungi Radio Ictus, kami siap membantu dengan senang hati.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172, Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
5: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
4: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
5: 80 aksi kasih donor darah,
4: 800 aksi sosial beras murah,
5: 800 gratis mini medical check up,
4: 80 door prize yang menarik,
5: family fun gathering,
4: aneka lomba dan talk show.
5: Ignite together, nyalakan sukacita,
4: tebarkan kasih,
5: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati. Yeah!

masih kami temani Anda di suasana istirahat siang. Semoga beberapa lagu yang kembali saya hadirkan bisa menemani buat sahabat yang mungkin baru stay tune dan mungkin di perjalanan yang mengemudi, hati-hati di jalan. Semoga Anda juga bisa menikmati serangkaian lagu-lagu tadi. Jangan lupa buat sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar atau kecil. Mungkin ada yang sudah habis, bisa dicek kembali ya. Dan juga kami siap mengirim ke tempat Anda. Atau sahabat membutuhkan air minum Moses juga tersedia di Iktus. Kemudian Alkitab berbagai ukuran, Alkitab Wedding, Lansia maupun Alkitab yang terjemahan baru. Ada juga BioL penguras visi tanpa sedot, penghilang bau dan juga pengurai limbah organik yang aman untuk lingkungan. Ada juga obat gosok Wong Feng Hung ya. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja di Jalan Mugasela 4, nomor 9 Semarang. Atau Anda bisa hubungi Radio Iktus di 08174505 96. Oke sahabat Iktus, inilah serangkaian lagu-lagu yang kembali akan saya hadirkan menemani istirahat siang Anda, menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai, yang lagi sibuk bekerja juga tinggalkan sejenak meja tugas Anda untuk makan siang sebentar. Pentingnya energi dan juga kondisi tubuh kita agar saat Anda kembali bertugas, Anda beroleh semangat yang baru, tenaga yang baru dan juga kesehatan yang optimal. Kita akan hadirkan kembali lagu berikutnya hingga tepat pukul 13 nanti.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio.

0: radio mana? Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai terus jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Pal Sekuang ya. Di hari ini luar biasa. Ya, Rakyat senang sekali menemani sahabat itu ya. Sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di siang dan sampai sore hari ini, kita akan dengarkan dulu satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Saya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Bulan Juli ya, di bulan Juli tentu saja sudah di minggu kedua ya, senang banget. Sahabat itu sudah berjumpa di program Happy Oriental Time. Buat sahabat itu sih yang ingin mendengarkan program Happy Oriental Time, itu ada dua kali seminggu, yaitu di hari Kamis dan di hari Sabtu. Sing jisu he si jiliu Itian atau Santian, jam 1 sampai jam 3. Jadi buat sahabat itu bisa diberitahukan ke teman-teman ya, supaya bisa reuni di Happy Oriental Time ya. Karena dengan sahabat itu bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya di luar kota maupun dimanapun mereka berada, bisa saling salam-salam, bisa saling support ya. Ini tujuannya supaya kita bisa memberikan sukacita buat semua orang yang join di program Happy Oriental Time ya. Senang banget sahabat itu sih, Raga juga seneng karena menyenangkan orang lain itu satu kebahagiaan yang luar biasa ya, karena kita seneng kalau orang lain bahagia, itu tujuannya ya. Makanya diadakan satu acara yang luar biasa, yaitu Happy Oriental Time Tong Fang Pal Sekuang. Ya, wo Sivan Kwangpo ya, saya seneng banget kalau untuk siaran ya, karena bisa menemukan semua sahabat-sahabat di program yang luar biasa. Dan program ini juga untuk kebahagiaan kita semua, di samping mendengarkan lagu-lagu kesayangan kita semuanya ya, lagu-lagu Lauke, Sinke, lagu lama, lagu baru, lagu Mandarin ya, tentu saja bisa membuat kita senang ya sahabat itu sih ya. Misal lagu-lagu lama kita dengarkan, kita ingat pada waktu itu kita masih SMP, SD, bahkan SD TK mungkin ya, TK kalau dengar terus ya di rumah mendengarkan orang tuanya putar kaset waktu itu ya. Dan kita bisa terdengar, misal lagu dengar Niwen wo ai niao tuosen ye liang tepyo wo tesin. Lagu itu kan ngetop sekali ya waktu itu kan. Orang mendengarkan karena diputar tiap hari, jadi kita teringat pada masa kecil, waktu masih makan es krim di halaman begitu ya. Dengar lagu itu teringat waktu masih kecil, betapa indahnya bersama papa dan mama ya, bersama kakak, bersama dengan adik juga. Jadi kita mengingat-ingat satu keadaan masa lampau yang menyenangkan, masa lampau yang membuat kita bahagia. Itu sahabat itu sih ya. Jadi, dan itu juga nanti bisa juga ya chat atau mungkin saudaranya diberitahu. Dengarkan di radio itu deh ya, masuklah dia di 96.5 FM di sahabat Anda. Karena kan juga bisa streaming walaupun dia berada di mana, di luar pulau, kan streaming jalan ya. Disebut namanya, dan dia juga, kak, ingat gak kak waktu itu lagu ini ya, waktu kita sama-sama makan es krim ya kan. Wow, jadi mereka juga senang, oh ya bahagia ya. Jadi kita bisa mengulang masa-masa lalu yang penuh dengan keceriaan ya. Ini wadahnya di Happy Oriental Time Tung Awal Sekuang ini ya, dimana kita ada wadah yang luar biasa yang disediakan oleh Radio Itus. Jadi silahkan buat sahabat-sahabat semuanya, kalau dari sahabat-sahabat mau untuk apa namanya, untuk bisa reunian, bisa berbahagia bersama di situ. Baik, sampai itu yang luar biasa. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi ya, tentu saja kita ada pariwara yang akan lewat buat sahabat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ya, ya.
1: Eh, terukan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kok belum berangkat kerja toh, pak?
5: Aduh, bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot

0: nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
0: Minyak kan buat masak to, Bu? Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
3: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Halo, ni hao, ni hao, ya. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, ya. Senang, ya, buat sahabat-sahabat semua, ya. Bu Wijayanti, apa kabar, ya, buat Pak Yahya Panggi. Halo, buat Pak Lastio, apa kabar juga, ya. Buat Daniel Hongbun, hai. Ya, senang, senang, ya, senang, ya, sukacita, ya. Karena memang kita ada satu program yang memang dibuat untuk kita semua, beri wadah yang luar biasa. Dan mungkin Pak Lastio juga bisa cerita kepada teman-temannya, ya. Nanti deh kita dengerin, tak salamin, ya. Jadi dengerin dari itu sih, ya. Kasih aja linknya, ya. Misalkan beritahukan, streaming bisa loh 96.5 FM itu sahabat Anda. Itu bisa masuk ya di 96.5. Anda di mana? Bisa, ya. Dan di situ juga dikatakan, ih, aku kirim lagu kesayangan kita dulu loh waktu masih SMA misalkan ya, atau masih SMP. Kita kan dulu pernah dengar lagu-lagu ini kan, Shishie ni to ai ya, misalkan gitu kan. Ya, Shishie ni to ai waktu itu malah buat tebak-tebakan kita semuanya. Apa sih artinya Shishie ni to ai? Wow, jadi dan lagu jadi apa? Jadi kenangan ya saat itu satu grup ya. Shishie ni to ai. Wah, dia mengatakan, "Wow, itu adalah terima kasih. Terima kasih ya Shishie, terima kasih." Lah ni to ai-nya. Wah, ni to ai-nya itu apa? Nah, dulu kan ada yang begitu. Jadi guruan tapi yang membuat kita tetap teringat di masa lampau yang menyenangkan, yang menyegarkan, yang membuat kita jadi lama sehat ya. Oh, Shishie ni to ai. Ada temannya jawab, kan terima kasih ya, terima kasih atas cintamu. Wah, pada tertawa semuanya ya. Jadi lagunya luar biasa ya. Terus ada temannya, itu yang nyanyi siapa coba, yuk ya kan. Ada yang nebak, Aaron Kwo ya kan. Hei, salah, itu yang betul ada Liu Tehua. Tapi ada juga bilang Andy Lau. Loh, kok Andy Lau tau Liu Tehua? Liu Tehua, ya sih. Kalau Liu Tehua kan nama mandarinya ya, Andy Lau itu ada lain lagi ya. Sama orangnya, jadi dua nama. Tapi orangnya sama, Andy Lau dan juga Liu Tehua ya. Jadi kayak apa ya, buat tebak-tebakan dan senang. Jadi saat itu merasakan bahagianya luar biasa. Ini perlu ini sahabat itu ya. Jadi perlu diinformasikan pada teman-teman kita semuanya sehingga kita punya satu link yang menyenangkan. Nah, misalkan belum pun juga bisa. Yuk kita buat kenangan yang indah yuk. Caranya gimana? Kan kita jauhan. Nah, lewat media dari itus ya 96.5 FM itu sahabat Anda ini bisa nanti jam 1 sampai jam 3 di hari Kamis sama hari Sabtu. Nah, kita saling chat ya, salam-salaman. Yuh, temanmu, saudaramu. Nah, bisa di situ. Jadi seru akhirnya ya sahabat itus ya. Dan keseruan itu tanpa biaya ya, karena dari rumah ke rumah. Tapi kenangannya yang membawa kita lebih indah. Itu enak banget sahabat itus ya. Oke sahabat itus ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan lagu-lagu ya yang membuat kita awet muda. Oke, jangan kemana, tetap stay tune 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
6: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
7: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
6: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
7: Aduh, Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
6: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
7: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasak kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
6: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Senang ya. Tadi sudah mendengarkan lagu-lagu Mandarin ya. Baik lagu pujian maupun lagu sekuler ya. Lalu saja lagunya itu membuat kita lebih terasa nyaman, lebih teduh ya, lebih indah lah ya. Tapi ada juga sih yang mendengarkan tapi gak tahu artinya. Sempat diraba-raba ketahuan sih. Misalkan diputarkan lagu Ni Zhen Mo Shuo. Ni wen wo ai ni yao tuo shen. Ini pasti ada banyak perasaan yang dikeluarkan. Ini apa ya? Tentang cinta juga ya. Tentang cinta juga mungkin ya. Dia begitu kan? Dia sama itu. Tapi lagunya kok menyentuh. Sepertinya kasihan banget kalau kita dengarkan di hati. Itu rasanya pengen nangis gitu ya. Setelah tahu artinya ya, Ni Zhen Mo Shuo, kau mengapa ya, kau mengapa itu ternyata di sini seorang wanita yang menunggu sang kekasih ya, satu hari pulai ya, itian pulai, liang tian pulai ya, sang tian pulai. Kapan ini ya? Sampai satu minggu ya. Cik Dien ya, kok gak hadir-hadir pulai terus ya. Ini sampai ditunggu-tunggu, ternyata ditunggu sampai satu tahun. Inien ya, San Peliu Seu Dien. Ditunggu terus ya. Betapa sabarnya wanita ini ya, menunggu sang kekasih gak datang-datang ya. Ternyata memang gak datang. Nah, di sini kan dari liriknya lagu kelihatan, oh betapa kasihan ya. Kasihan sekali, dan di situ merasakan ada iba di situ, kenapa ya sebegitu-begitu ya seperti itu. Nah, seperti itu. Itulah seperti itu ya. Jadi bisa juga ya kita merasakan ya, misalkan enggak tahu artinya tapi dengan lagunya diputar kita kan tahu apa yang dirasakan si penyanyi tadi membawakan situasi seperti apa. Nah, seperti itu. Dan kalau lagunya senang, itu juga kelihatan. Ada misalkan sahabat itu mendengarkan lagu, wo yi jian ni zu xiao, ni na pian pian feng zai da mei miao. Nah, ini kita berjumpa tersenyum. Nah, tersenyum itu ibadah. Tersenyum itu membuat orang lain bahagia. Jadi tersenyumlah kepada orang lain ya. Jangan pernah membuat orang lain tuh gelisah. Tapi buatlah orang lain itu senang dan sukacita. Jadi tersenyum. Tersenyum ya. Jadi indah sekali seperti itu ya, di mana kehidupan itu bisa diwarnai dengan satu keadaan yang menyenangkan buat sahabat itu ya. Jadi sahabat itu akan senang kalau mendengar lagu-lagu ini. Bisa diterka. Wow, lagunya rancak sekali. Ijen ni zu xiao, dan ina pian pian feng zai da mei miao. Nah, itu bisa digambarkan juga ya kan. Jadi lagu ada yang megah juga. Long pan, long lawa. Itu juga menceritakan tentang satu kisah cinta juga ya, di mana kehidupan mengarah ke kehidupan sebetulnya sih, di mana kalau itu ombak ya, ombak yang besar, ombak tuh dibawa apa aja dibawa, seperti manusia ya, kalau kita datang di mana aja semuanya masuk ke hati. Jadi tinggal kita memilah-milah mana yang dibuat supaya kita tetap sukacita atau tetap kita terbeban di dalam hati kita. Nah, sama. Dan ombak itu juga dibawa semuanya. Akhirnya yang baik-baik dibawa oleh dia. Yang jelek-jelek tinggal di sana. Nah, kehidupan itu pilihan seperti itu ya. Dimana kalau kita bisa membawa yang terbaik buat kehidupan kita, ya kita akan sukacita terus. Dan kita akan bahagia terus. Karena kita akan merasakan hidup itu indah. Tetapi kalau kita membawa kehidupan beban yang banyak ditumpuk-tumpuk-tumpuk, wah berat kehidupan, terasa aduh seperti apa ini kehidupan. Nah, seperti itu sih ya. Jadi seperti itu lagu-lagunya. Jadi membuat kita lebih ceria, membuat kita juga merasa wow, ada lagu sedih, ada lagu tentang cinta. Wah, senang banget ya kalau kita mendengarkan lagu Mandarin. Oke, sahabat itu ya. Kalau ngobrol seneng banget ya dengan sahabat itu. Karena sahabat itu luar biasa orangnya. Saya doakan semuanya tetap semangat terus ya sampai nanti jam 3 ya. Dan sahabat itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu buat sahabat itu. Saya jangan kemana, tapi stay tune di 96.5 FM. Itu saya bertanya.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasih Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
3: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

sobat Idus, ya. Ini karena waktu ya, sudah sore. Sebetulnya Rakil sih senang banget kalau menemani sahabat Idus ya. Ini waktu karena sudah sore, jadi Rakil berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat Idus ya. Pertama kali saya ucapkan selamat sore ya. Selamat sore semuanya. Tetap sehat ya. Saya doakan juga bahagia terus, rezekinya tambah lancar. Baik, sampai itu. Dan demikian akhir perpamitan. Sekali lagi selamat sore dan sampai

pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Tinggal Dalam Gelap yang berdasarkan Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saya sudah membuat kesalahan fatal, kata seorang pemuda di depan hakim. Saya seperti terperangkap tanpa jalan keluar. Semua pilihan terasa kabur. Saya mohon bimbingan ke depannya, Pak Hakim, katanya sambil tertunduk lesu. Pemuda itu menjalani rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Di sana, ia mendapat bimbingan yang diperlukan demi pembaruan hidupnya. Pelan tetapi pasti, pemuda itu keluar dari kegelapan hidup menuju terang kebaikan. Allah tidak membiarkan manusia tersesat dalam kegelapan dosa. Karena kasihnya, Allah mengutus Yesus sebagai terang bagi dunia. Yesus bukan sekadar mengajarkan tentang terang, melainkan dialah terang itu. Melalui dirinya, orang yang percaya dituntun keluar dari kegelapan dosa menuju keselamatan. Melalui karya Roh Kudus, terang Kristus menembus hati yang paling gelap. Mereka yang percaya tidak lagi dikungkung oleh dosa, ketakutan, dan kehampaan, melainkan hidup dalam terang kasih dan kebenaran Allah. Hidup yang menuju terang Allah berarti mengalami perubahan cara berpikir, merasa, dan bertindak. Kehendak Allah melalui Yesus menjadi penuntunnya. Hidup tidak lagi menyembunyikan dosa, tidak lagi egois, dan tidak mencari kebenaran di luar Kristus. Sebaliknya, orang percaya mengupayakan pertobatan yang nyata. Kebenaran dan kasih diwujudkan secara aktif. Firman Tuhan digemari dan dipelihara, sehingga hidup menjadi sumber inspirasi yang baik bagi lingkungan sekitar. Refleksi hari ini mengatakan, apakah hidup kita sudah diterangi oleh kebenaran Kristus?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

sahabat itu kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 12 Juli 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi dilayani Pendeta Agus Santoso. Kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Emeritus Andreas Prianto Chandra. Kebaktian ketiga pukul 11 siang. Dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Gunawan Susanto. GKT Mataram Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi dilayani Evangelis Joshua Effendi. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GKI Karangsaru Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Evangelis Ria Pasaribu dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Emeritus Santoni Ong. GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30 dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Rinta Kurniawati. GKI Peterongan Bajem Karanggawang Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Krisnadi Putra. GKI di Roti Hidup Komplek Diamon Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dan pukul 6 sore dilayani Ibu Ivon. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Hoki Yuwono. GSCA Antiokia Jalan Medohoraya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis DS Ria Hulu. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dilayani Bapak Lian Zen dalam bahasa Mandarin dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Pamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Pamongan Indah 1 nomor 6 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Linda Handoko. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info Warta Mimbar selanjutnya, kita akan simak lagu

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak, kak, ya, ya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ler, kemarin posisi-posisi makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
5: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
4: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
5: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
4: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
6: Kok belum berangkat kerja toh, pak?
7: Aduh, bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
6: Lambok diolesi minyak morkai toh, pak, pak.
7: Minyak kan buat masak toh, bu. Kok dioles ke kipiye?
6: Ini minyak herbal, pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
8: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.

di Warta Mimbar kembali kami sampaikan info ibadah Minggu 12 Juli 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Muda Gracia Lina. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Sugiarto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Ibu Foni Rumagit dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A 12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Heno Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Danang Tutut Arifal. GBI Mugas Jalan Mugas Salam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Hani dan Ibu Pendeta Elizabeth. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi dilayani Bapak Indrayana Raharja dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Penatua Dwi Chandra. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani Bapak Teguh Gunarso. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
2: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
1: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
2: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

sahabat Itus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Itus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Itus kesayangan kita.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Shalom Youth, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Budiman dengan judul Allah yang Menumbuhkan, yang didasarkan pada kitab Yehezkiel pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-10. Youth, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerahkanlah hikmat dan pengertian-Mu ya Allah, supaya firman yang akan kami baca sungguh-sungguh hidup dan mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi sebuah kehidupan yang menghasilkan buah-buah iman yang nyata bagi lingkungan kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, Sang Firman Allah yang turun menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Youth, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yehezkiel pasal 17 ayatnya yang ke-8. Yang berkata demikian, padahal ia ditanam di ladang yang baik dekat air yang melimpah supaya ia bercarang dan berbuah menjadi pohon anggur yang bagus. Youth, pernahkah kamu merasa kecil dan tidak berarti? Pernahkah kamu mengetik namamu di mesin pencari di internet lalu mendapati informasi yang sangat minim, bahkan nyaris tidak ada? Pesan dari Yehezkiel pasal 17 ayat 1 sampai 10 akan menyemangatimu. Allah diumpamakan sebagai penanam ulung. Ia mengambil tunas yang lembut dan menanamnya menjadi pohon aras yang besar. Ini adalah gambaran janji Tuhan untuk menegakkan kembali umat-Nya dari awal yang sederhana. Gambaran ini serupa dengan perumpamaan biji sesawi yang kecil dan tumbuh menjadi tanaman yang besar sebagai gambaran kerajaan Allah yang sedang bertumbuh. Teks dari Yehezkiel pasal 17 ayat 1 sampai 10 memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana Tuhan menanam pohon yang kecil dan yang terjadi saat pohon itu tumbuh. Allah memetik pucuk yang lembut dari pohon aras yang tinggi dan menanamnya di tempat yang sangat tinggi. Dengan demikian, pohon itu tumbuh menjadi kuat dan memberikan perlindungan bagi berbagai jenis burung. Youth, pesan dari teks ini adalah tentang pertumbuhan yang ajaib. Dari benih yang kecil dan tidak berarti, Tuhan dapat menumbuhkan sesuatu yang besar dan bermakna. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan awal yang sederhana atau hal yang kecil dalam hidup kita. Dari pucuk yang ditanam oleh Tuhan, tumbuh pohon yang besar. Demikian pula dalam hidup kita. Pertumbuhan dan kesuksesan kita bergantung pada ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita diajak untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan dan membesarkan kerajaan-Nya. Sudahkah kita berperan aktif dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan, perbuatan, dan sudahkah kita terlibat dalam memperluas kerajaan-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, sama seperti benih yang kecil dan sederhana, demikian pula kami menyadari bahwa hidup kami pun kecil dan sederhana di hadapan-Mu. Dan oleh karena itu, kami mau menyerahkan hidup kami yang kecil dan sederhana ini ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menumbuhkan kami, supaya Tuhan menolong kami, supaya hidup kami yang kecil ini dapat membawa manfaat, makna, dan bahkan menjadi berkat yang besar bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau bertekad untuk menyerahkan hidup kami, masa depan kami, segala yang ada di dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan mengubah hidup kami yang biasa-biasa ini menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Amin. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat sore sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya. Jumpa kembali bersama Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Oke, Zoomers, ketemu lagi ya bareng Febrian di sini yang akan menemani sore hari Zoomers semuanya. Pastinya makin seru dong, apalagi di hari weekend, di hari Sabtu ini ya. 11 Juli 2026 yang bakal nemenin Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya, dengan lagu-lagu hits mix ya. Lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara boleh banget ya. Untuk Zoomer semua yang mau gabung, kirim salam, request dan sharing boleh banget ya di nomor WA kami di nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga ya, kepoin terus Instagram kami di @iktusfm. Oke, kali ini Febri mau nyapa dulu ya Zoomer semua di sore hari ini. Mungkin yang lagi mau prepare kali ya, mau weekend bareng semua spesial, baik bersama sahabat dan juga ya sama pacar ya, sama ngedate di mana gitu. Apalagi di malam minggu ini. Nah, seru-seruannya bareng Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda sampai jam setengah 7 malam. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa? Pasti bikin kepo ya. Makanya tetap stay tune terus ya Zoomer semua, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi update dan juga beberapa tips and trick begitu ya. Serta kita kayaknya bakal ngasih rekomendasi film ya, box office ataupun film-film yang recommended untuk Zoomer semua menikmati weekend kali ini ya. Sambil menunggu Zoomers untuk bergabung, kali ini kita sudah siapkan satu lagu ya spesial untuk Zoomers semuanya dari Putri Siagian, Janji Tuhan Adalah Kekuatanku. Ya, spesial ya untuk Zoomers semuanya. Semoga semakin memberkati dan juga semakin menambah semarak ya sore hari Zoomers semua. Stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kerseptiana, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
5: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
0: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
6: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
0: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya bestin.
6: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
0: Hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Where I go, bring the beat, Zoom. Zoom. Zoom orang-orang muda.
7: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
8: Emang kita ke Semarang berapa lama?
7: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
9: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
8: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
10: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Alamak ya, yang dipopulerkan oleh Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Ya, semakin membuat seru ya di sore hari kita nih Zoomers ya. Nah, kalau ada 9 nyawa, aduh. Kayaknya aja lagu ini pernah beberapa waktu lalu pernah viral ya di TikTok dan juga beberapa sosmed lainnya. Nah, oke. Okay. Kita bakal ngebahas ya di topik kedua kali ini. Seperti biasa, kita akan memberikan informasi traffic terkini di Kota Semarang ya. Spesial nih ya untuk sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya yang mungkin mau pergi kemana, mau jalan atau mau mampir kemana gitu ya. Maksudnya mau weekend gitu ya sama teman-teman atau sama orang tersayang, sama keluarga gitu gak sih? Kita kan harus tahu ya situasi traffic terkini, ada macet apa enggak, di mana gitu kan ya. Oke, seperti biasa kita bakal memberikan informasi ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Kali ini kita mulai ya di ujung barat Kota Semarang. Nah, dapat kami informasikan nih kepada Zoomer semua dari pintu masuk tol Krapyak Semarang ya. Ini dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang ini agak sedikit tersendat nih Zoomers ya. Hati-hati ya. Nah, sedangkan dari Jalan Siliwangi menuju ke pintu masuk tol Krapyak ataupun mau ke arah Kendal ini juga terpantau padat merayap. Oke, selanjutnya kita juga bakal memberikan informasi untuk Zoomer semuanya ya. Kali ini di Jalan Jenderal Sudirman ya, tepatnya di Bundaran Madukoro Semarang. Oke, dapat kami informasikan dari arah Banjir Kanal menuju ke Jalan Siliwangi ini terpantau padat merayap. Sedangkan dari Jalan Siliwangi menuju dari Jalan Jenderal Sudirman ya, daerah Siliwangi Semarang menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Oke, untuk Zoomer semuanya kita pantau dulu ya di area Tugu Muda Kota Semarang. Ya, dapat kami informasikan dari arah Pemuda nih ya. Mau ke arah Pandanaran ataupun ke Jalan Dr. Sutomo ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah selatan ya, dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke MGR Sugiyo Pranoto juga terpantau ramai lancar nih. Oke, selanjutnya ya Zoomers ya, dapat kami informasikan dari Simpang 5 ya, dari Jalan Pandanaran menuju ke Gajah Mada ataupun ke Jalan Ahmad Yani ini juga terpantau ramai lancar nih. Nah, sedangkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan ataupun ke Jalan Pandanaran juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke ujung timur Kota Semarang. Nah, untuk Zoomer semuanya dapat kami informasikan dari arah Meranggen ya, dari Penggaron menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau padat merayap. Sedangkan dari arah Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Brigjen Sudiarto maupun dari Jalan Fatmawati menuju ke arah timur, tepatnya ke arah Meranggen ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke ruas tengah di Kota Semarang. Ya, dapat kami informasikan dari flyover Jatingaleh Kota Semarang. Terpantau ya dari CCTV pantosmar.semarangkota.go.id. Di ruas tol Jatingaleh Krapyak terpantau ramai lancar ya di kedua sisi. Sedangkan dari arah Banyumanik menuju ke Gombel Baru dan juga menuju ke Kota Lama, ke Kota Semarang ya, terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah bawah Jalan Tuku Umar menuju ke Gombel Baru dan ke arah Banyumanik juga terpantau ramai lancar. Oke, bro and sis, the last but not least ya, kali ini kita memberikan informasi situasi dari ujung selatan Kota Semarang nih. Tepatnya di Simpang Sukun Jalan Setiabudi Kota Semarang ya, terpantau dari arah Ungaran menuju ke pintu masuk Tol Serondol ataupun ke arah Kota Semarang nih ya, terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari Jalan Setiabudi menuju ke arah Ungaran juga terpantau ramai lancar.
Nah itu dia ya Sumers ya, beberapa informasi traffic terkini di Kota Semarang. Disadur langsung ya dari pantosemar.semarangkota.go.id. Jadi hati-hati terus ya untuk sahabat Iktus dan Zoomer semua di jalan. Hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas, selalu gunakan sabuk pengaman dan helm ya untuk bagi pengendara sepeda motor. Hati-hati di jalan terus ya. Jangan lupa berdoa sebelum berjalan ya, begitu ya, karena hati-hati keluarga kita dan orang spesial menunggu di rumah. Baiklah untuk Zoomers dan sahabat Iktus yang mau gabung untuk request kirim salam ataupun sharing-sharing di sore hari ini bareng Febrian, boleh banget dong ya, Anda langsung gabung aja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk follow terus Instagram @iktusfm supaya gak ketinggalan info-info dan juga konten yang sangat memberkati. Oke, kita back to song. Satu lagu dari, kayaknya kita pengen yang ngebeat-ngebeat kali gak ya, ya di sore hari ini, Dua Lipa ya, dengan judul New Rules, spesial untuk Zoomer semuanya. So enjoy the music.

0: Wah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Bejo, Mak, bejo.
5: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
4: Ini lo, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
5: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
4: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
5: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
4: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
5: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
7: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
8: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
7: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Blendang by Luma FM, itu sahabat Anda. Asik banget ya lagunya dari Hi-Fi nih, satu-satunya ya, spesial untuk Zoomer semua di sore hari ini ya. Seperti Zoomer semuanya adalah satu-satunya di hati kami semua ya. So sweet banget ya, pas banget dong malam minggu ini kita so sweet gak sih? Nah, kurang so sweet apalagi ya, kita kali ini akan ngebahas ya beberapa info rekomendasi nih ya, spesial untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Mungkin lagi bingung ya weekend ini mau kemana ya. Nah, gak ada salahnya dong kita akan memberikan beberapa rekomendasi film bioskop ya yang tayang di bulan Juli di minggu ini kali gak sih ya. Oke, kali ini kita bakal ngasih ya beberapa referensi film ya yang ada di bioskop-bioskop sayangan Anda ya Zoomer semua. Oke, yang pertama kita bakal ngebahas film bagi Zoomer semua yang menyukai film animasi ya. Siapa lagi sih yang gak kenal atau gak tahu ya film Minions and Monster ya. Nah, ini bakal nemenin ya mungkin beberapa referensi, begitu referensi yang terbaik. Beberapa juga film animasi ini menghadirkan tiga Minions baru nih, ada James, Henry, dan Ed. Ketiganya ini bermimpi untuk menjadi bintang film Hollywood pada era 1920-an nih Zoomers. Dan impian tersebut berubah menjadi mess, begitu, menjadi kacau saat mereka harus membuat film monster tanpa efek visual. Jadi itulah ya beberapa film dari Minions and Monster. Dan juga film ini sudah tayang ya dari tanggal 1 Juli, tapi masih sangat digandrungi dan sangat ditunggu-tunggu ya bagi para pecinta film animasi Minions and Monster. Nah, film ini nih Zoomers ya, disutradarai oleh Pierre Coffin dan juga diproduseri oleh Christopher Meldandri dan Bill Ryan. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas juga ya film kali ini dari film Indonesia ya, hashtag CLBK. CLBK biasanya

Sehingga lewat hubungan para tokohnya ini, film ini memperlihatkan bahwa kesempatan kedua dalam cinta bisa datang kapan saja. Weis. Nah, film ini dibintangi oleh ada Slamet Rahardjo, Widyawati, dan juga Kiki Narendra, Febri Kiki, begitu ya, dan juga ada Yusuf Mahardeka. Wah, ini keren banget ya filmnya, lucu, ada humor dan romantis ya, cocok nih untuk zoomer semua dan juga sahabat TikTok yang mungkin lagi kayaknya nonton skip dulu ya untuk film-film horor, mungkin film romantis komedi boleh banget ya. Film CLBK ini menjadi pilihan zoomers dan sahabat TikTok semuanya. Oke, selanjutnya kita bakal memberikan informasi juga ya untuk zoomer semua, bagi pecinta film action atau thriller begitu ya. Ini juga ada film The Death of Robin Hood ya, film dari Michael Sarnowski yang dibintangi oleh Hugh Jackman ya. Bagi pencinta film fantasi, The Death of Robin Hood menawarkan interpretasi baru tentang legenda Robin Hood. Nah, kali ini sang pemanah digambarkan juga telah menua serta berusaha untuk menebus dosa masa lalunya nih zoomers. Dan film ini nuansanya lebih kelam dan membuat film ini terasa berbeda dari adaptasi film Robin Hood sebelumnya. Wah, ini keren banget ya. Nah, ada juga nih beberapa film juga yang kemarin nih baru dirilis ya, yaitu film Moana yang dibintangi oleh aktor laga Dwayne Johnson dan juga Catherine Laga'ala. Film Moana ini film adventure fantasy begitu ya, diadaptasi dari live action dari film animasi Disney pada tahun 2016 yaitu dengan title Moana. Nah, Moana yang diperankan oleh Catherine Laga'ala ini menjawab panggilan samudra dan juga untuk pertama kalinya berlayar melampaui terumbu karang Pulau Motunui dan bersama beberapa koloninya manusia yang terkenal dan juga Maui yang diperankan oleh Dwayne Johnson dalam perjalanan yang tak terlupakan untuk mengembalikan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, film ini disutradarai oleh Thomas Cale dan juga diproduseri oleh Bill Flynn, Danny Garcia, Hiram Garcia, dan Dwayne Johnson. Wah, itu dia ya zoomers dan sahabat TikTok, beberapa film rekomendasi ya di akhir pekan ini spesial untuk zoomers semua. Mau sharing ya, boleh banget untuk Anda zoomers semua yang mau bergabung, kirim aja ya nomor WA kami ke nomor 081745059. Boleh banget juga untuk zoomers ataupun sahabat Titus yang mau request, kirim salam dan juga sharing bersama Febrian di sore hari ini. Febrian tunggu ya sampai jam 6:30 malam. Oke, kali ini kita bakal muterin satu lagu baru ya dari Tulus dengan judul Teh Hijau, spesial untuk zoomers semuanya. Jadi stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: akun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

96.2 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari David Guetta featuring Mary Blige dengan judul Titanium yang sudah diputer ini untuk Zoomer semuanya ya. Oke, kali ini kita bakal bacain dulu ya request yang sudah datang di WA 081745 0596. Oke, yang pertama ada Christina di Banyumanik. Selamat sore Kak Febrian dan Zoomer semuanya. Request dong Kak lagunya yang Juicy Lucy featuring Adrian. Oke, ditunggu aja ya. Terima kasih Christina di Banyumanik yang sudah bergabung ya. Kemudian ada Abi di Sampangan. Request lagu 420 Kak yang kita pasti tua. Spesial untuk Zoomer semuanya dan Kak Febrian semangat siarannya. Oke, terima kasih ya Mas Abi ya yang sudah gabung di Iktus FM, program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Oke, ada Aurelio ya. Aurelio ini ada di Semarang Indah. Request dong Kak lagunya Noah yang Wanitaku, spesial untuk aku aja yang lagi ngedate. Wah, sukses terus ya untuk Aurelio ya di Semarang Indah. Happy terus ya supaya ngedate-nya sukses. Ini lagunya sudah disiapin ya, lagunya dari Noah Wanitaku, spesial untuk kamu ya. Jadi stay tune terus. Nah, ada juga ya, baru masuk ini Randy di Pucang Gading ya. Randy di Pucang Gading, request dong Kak lagunya apa ini? Zayn Malik. Oh ya, Zayn Malik featuring Sia ya, benar ya. That's Still Done, spesial untuk Zoomer semuanya dan juga untuk sahabat Iktus. Terima kasih Kak Febrian sudah dibacain. Oke. Terima kasih ya untuk Randy yang sudah bergabung. Nah, yang terakhir ini ada Vila ya, request lagu dari Sunshine on the Hill atau Draft Tugas Akhir. Oke deh, disiapin ya untuk Vila. Stay tune terus ya. Nah, untuk Zoomer semuanya makin sore makin asik nih ya, makin banyak nih yang request dan kirim-kirim salam ya enggak sih. Untuk Zoomer semua supaya enggak ketinggalan, Anda langsung gabung aja ya ke nomor WhatsApp kami di 081745 0596. Oke. Kali ini acak-acak ya. Tadi udah lagu Inggris ya, lagu mancanegara. Kali ini kita bakal puterin ya lagu Indo. Nih tadi sudah di request oleh Aurelio ya di Semarang Indah. Request lagu Wanitaku ya, spesial untuk Anda semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih stay tune terus ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Oke, Zoomer semua. Satu lagu dari Zayn Malik featuring Sia dengan judul Dust Till Dawn sudah diputerin ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Oke, di segmen keempat ini ya kita bakal ngebahas beberapa tips and trick ya untuk Zoomer semuanya. Nah, ini baru ingat juga ini hari Sabtu, akhir pekan bareng someone special begitu ya sama temen atau keluarga. Nah, tapi jangan lupa ya Zoomer semua dan sahabat Iktus, besok hari Minggu adalah hari dimana kita harus pergi beribadah ya bersama bersama keluarga, bersama teman-teman semua di gereja ya. Nah, ini nggak boleh dilewatkan ya untuk saat-saat kita beribadah hari Minggu besok nih untuk Zoomer semuanya. Nah, kali ini Febrian bakal memberikan tips and trick ya biar gak mager ke gereja gitu ya untuk Zoomer semuanya. Nah, Zoomer semua bisa mengatasi rasa malas ya ataupun rasa mager begitu dimulai dari langkah kecil tapi pasti nih ya. Pertama, kita bisa juga kok untuk berangkat janjian begitu ya sama temen atau sama pacar atau sama keluarga begitu ya. Kalau itu gak usah harus janjian gak sih? Itu kan harus ya kewajiban begitu. Dan kita juga harus memilih jadwal yang sesuai dengan kesibukan kita ya. Mungkin bagi Zoomer semua yang harus ada pekerjaan atau harus tugas ya di hari Minggu, misalnya kayak Febrian yang kadang paginya kerja ke gerejanya sore, atau kerjanya sore berarti ke gerejanya pagi, shifting begini gak sih ya. Nah, ini juga kita akan ngasih tips ya untuk Zoomer semuanya supaya gak mager, dan juga tips praktis supaya kita semua lebih semangat ya beribadah ya untuk mengutamakan Tuhan di hidup kita nih Zoomers. Nah, yang pertama, kita bisa kok berangkat ya bareng temen atau bareng sahabat, bareng pacar atau someone special, dan juga dengan keluarga kita ya. Kita buat komitmen atau janjian gitu ya sahabat untuk kelompok persekutuan berangkat bersama bareng-bareng, karena bisa lebih termotivasi dan juga lebih hangat begitu ya. Dan kita juga bisa kok mencari jadwal ibadah, kita bisa menyesuaikan dengan gereja-gereja kita ya Zoomers ya. Mungkin ada yang gereja pagi atau sore, it's okay, yang penting kita harus beribadah ya. Kita harus mengutamakan Tuhan ya, put God first ya. Nah, untuk Zoomers jangan lupa juga untuk persiapkan ya dari hari Sabtu ya. Kita bisa prepare untuk kostum atau pakaian yang rapi, sopan dan nyaman ya. Kita bisa kok menyiapkan dari hari Sabtu, kemudian prepare dengan lebih baik supaya tidur juga lebih awal, supaya tubuh kita lebih segar dan tidak mudah merasa lelah dan ngantuk di hari Minggunya, supaya kita bisa fokus untuk beribadah ya, untuk belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan begitu ya. Nah, ini fokus pada komunitas dan firman. Juga ingat bahwa kita datang gereja bukan sekedar khotbah ya, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kita untuk bersekutu, untuk membangun relasi dengan sesama jemaatnya ya. Jadi kita bukan hanya ke gereja untuk mendengarkan khotbah saja, tapi kita juga saling membangun relasi, kemudian saling bersekutu begitu ya. Misalnya ada pergumulan doa, juga bisa kalau kita minta dengan kasih untuk semua jemaat ya, supaya kita saling menguatkan nih Zoomers. Nah, untuk tips juga cek jadwal dan lokasi online. Ini bisa ya, bisa untuk Zoomers semua yang mungkin posisi lagi sakit kah, atau mungkin lagi ada yang nggak bisa ditinggal. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial ya, dari situs web gereja atau bisa dengan radio itu juga ya. Kita bisa ibadah streaming di pagi hari dan sore hari, ini juga bisa menjadi salah satu manfaatkan ya media sosial untuk tetap beribadah, tetap tetap firm dan juga nggak ketinggalan ya untuk beribadah. Jadi kita bisa menggunakan media sosial kita nih Zoomers.
Oke, gak kerasa ya. Selama 1 jam 30 menit Febri sudah menemani Zoomer semuanya dan sahabat Iktus ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda dari jam 5 sore ya sampai jam setengah 7 malam ya. Jangan lewatkan ya untuk program acara Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Jangan lewatkan firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Oke, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika request yang belum diputar atau kirim-kirim salam yang belum dibacain, begitu ya. Oke, sampai ketemu di Zoom Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Dalam dunia ini sebetulnya kalau kita pelajari, maka dunia ini dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama itu kelompok orang-orang bijaksana, dan yang kedua adalah kelompok orang-orang bodoh. Nah, pertanyaannya, siapa sih sebenarnya orang bijaksana dan orang bodoh ini? Yang pertama saya pelajari, orang bijaksana adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang kalau dia mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti sukses, hidupnya pasti diberkati, hidupnya pasti melihat mujizat, hidupnya pasti melihat perkara-perkara besar. Karena itu, orang yang bijaksana pasti adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena Alkitab sudah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk, masih kita mengandalkan kekuatan sendiri, ini kan namanya bodoh. Karena itu, orang bijaksana pasti adalah mengandalkan Tuhan. Dan orang bodoh akan selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua saya pelajari, orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Karena Alkitab bilang begini, jika kamu mendengar firman dan melakukannya, kamu sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Sehingga kalaupun badai datang, angin ribut melanda, dia tetap tegak berdiri. Nah, siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Dia masuk gereja, dia senang ikut kakak KR, kebangunan rohani, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Maka hidupnya begitu-begitu saja. Kita bilang, orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh. Artinya dia bangun rumahnya di atas dasar pasir, betul, untuk sementara kelihatannya indah, tapi ketika badai menerpa, angin ribut melanda, hancur segala sesuatunya, dan kemudian besar kerugiannya. Yang ketiga, siapa itu orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang yang menguasai diri dalam segala hal. Siapa orang bodoh? Adalah orang bodoh adalah orang yang dikuasai oleh emosi. Kalau kita apa-apa marah, kita apa-apa berontak, kita apa-apa maki orang, maka saya beri nama kita orang bodoh. Karena Alkitab bilang orang bodoh adalah orang yang melampiaskan amarahnya, tetapi orang bijaksana adalah orang yang menguasai diri. Makanya Yesus bilang apa? Berjaga dan berdoalah, kuasai diri, ya kan? Dan Alkitab dengan tegas bilang, berdoa dan menjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi orang yang menguasai diri adalah orang yang tidak akan jatuh dalam pencobaan. Makanya Alkitab bilang apa? Berdoa, berjaga-jagalah. Alkitab juga bilang jelas, kuasai diri, jadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Artinya kalau kita gak menguasai diri, kita akan buat banyak keputusan yang keliru dalam hidup kita. Dan yang keempat saya pelajari, orang bijaksana adalah orang yang rajin. Karena orang yang rajin, kata Alkitab, akan memegang kekuasaan. Tetapi orang bodoh adalah orang yang malas. Kenapa? Karena Alkitab bilang bahwa orang malas mengakibatkan kerja paksa. Berarti hari ini kita ingat bahwa dunia ini sebetulnya terbagi dalam dua kelompok besar, orang bijaksana atau orang bodoh. Alkitab berkata ini seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Bijaksana, 5 gadis bijaksana, dia siapkan hatinya untuk menanti sang raja. Dia siapkan hidupnya untuk menyambut kedatangan Kristus. Tetapi siapa orang bodoh? Orang yang gak peduli sama semuanya, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita jadi orang-orang bijaksana yang melihat kuasa Tuhan dinyatakan setiap hari dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang orang-orang bijaksana. Sudah saya tegaskan bahwa dalam dunia ini terbagi dalam dua kelompok besar, orang bodoh dan orang bijaksana. Dan saya percaya setiap kita rindu menjadi orang-orang bijaksana itu. Nah, ini yang kita mau pelajari dalam pembahasan kita tentang orang-orang bijaksana dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana, perhatikan baik, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa di ayat yang ketiga dikatakan di akhir zaman, walaupun banyak goncangan terjadi, tapi orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana seorang dapat disebut orang yang bijaksana? Yang pertama saya pelajari, seorang disebut bijaksana jika kita hidup takut akan Tuhan dan senantiasa rindu jadi berkat. Orang kalau gak takut akan Tuhan, dia bisa aja sok-sokan supaya kelihatan jadi orang baik gitu, munafik-munafik, mau menjilat orang, mau supaya dihargai, dihormati seperti orang baik. Tetapi saudaraku, akan penuh dengan kemunafikan. Tetapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, otomatis kita menjadi orang yang bijaksana, dan kita punya kerinduan, Tuhan saya mau jadi berkat, saya mau jadi saksi, saya mau lewat hidup saya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya kalau dasarnya kita punya hati yang takut akan Tuhan, dan kita punya semangat untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup yang bijaksana. Yang kedua, bagaimana seorang dapat disebut sebagai orang yang bijaksana? Seorang akan dapat menjadi bijaksana jika seorang rindu selalu untuk hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Kadangkala kita cuma rindu bagaimana saya kaya, bagaimana saya sukses, bagaimana saya berhasil, bagaimana saya maju, bagaimana saya untung. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu akan membuat kita buat banyak kesalahan dalam hidup kita. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita selalu rindu untuk hidup dalam rencana dan kehendak Allah, sehingga kita berkata seperti doa Yesus di Taman Getsemani, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerinduan untuk hidup dalam rencana dan kehendak Allah ini pasti akan menjadikan kita orang-orang bijaksana. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bagaimana seorang dapat disebut sebagai orang yang bijaksana, yaitu jika seorang tidak lagi hidup acuh dan egois. Banyak kali kita gak bisa bijaksana. Kenapa? Karena kita acuh, kita masa bodoh sama orang lain, kita egois, yang kita pikirkan cuma diri kita sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Tuhan punya rencana yang sangat indah buat hidup saudara. Gak bisa saudara bilang, kenapa saya orang yang mau begini, pendeta acuh, saya masa bodoh sama orang. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah telah memilih saudara supaya lewat hidup saudara orang lain diberkati. Allah mau pakai hidup saudara dalam kemuliaannya, dalam kuasanya yang dahsyat. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari kita jadi orang yang selalu memancarkan kasih, kemuliaan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana seorang dapat disebut sebagai orang yang bijaksana? Yang pertama sudah saya jelaskan, jika kita hidup takut akan Tuhan dan rindu menjadi berkat. Yang kedua, jika kita rindu selalu untuk hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Yang ketiga, jika kita tidak lagi hidup acuh dan egois. Dan yang keempat, jika kita ini selalu berjalan dalam kekudusan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekudusan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang-orang yang bijaksana pasti akan hidup kudus, dan orang-orang yang hidup dalam kekudusan pasti mendapat anugerah kebijaksanaan dari Tuhan. Saudara, dunia ini banyak orang pintar, tapi dunia kehilangan orang-orang bijaksana. Tetapi saya terlalu percaya kalau kita hidup dalam kekudusan, kita hidup takut akan Tuhan, kita rindu untuk selalu menjadi berkat, kita senantiasa mau hidup dalam rencana dan kehendak Allah, dan kita gak egois, tetapi kita hidup dalam ketulusan, kita hidup dalam semangat yang bernyala-nyala. Saya percaya bijaksana Tuhan berikan buat kita, dan hidup kita jadi berkat, dan hidup kita akan mengangkat banyak orang untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika selain dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glministry.com.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Poin 5 FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom, halo, selamat malam sahabat Tikus. Oke, ketemu lagi di Inspiration Hours. Baik sahabat Tikus, kembali menemani Anda di suasana malam hari ini. Kami akan segera sampaikan beberapa informasi untuk Anda, antara lain mengenai informasi pada on air. Baik sahabat Tikus, bagi sahabat-sahabat Tikus yang besok oleh karena kondisi fisik Anda lemah sehingga Anda terpaksa harus mengikuti ibadah dari rumah, sebab itu 965 FM mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah on air yang akan disiarkan esok pagi Minggu tanggal 12 Juli 2026. Sahabat Iktus, untuk pukul 9 sampai dengan pukul 10 Anda bisa mengikuti pada on air bersama GKI Karangsaru. Kemudian pada pukul 18 hingga pukul 19 Anda bisa mengikuti pada ibadah on air bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pada pukul 19 hingga pukul 20 Anda bisa mengikuti ibadah bersama Gereja Stadion dalam Bahasa Mandarin. Baik sahabat itu, sekali lagi kami bacakan, kami sampaikan mengenai informasi pada on air 965 FM yang disiarkan di ibadah Minggu esok pagi tanggal 12 Juli 2026. Pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKI Karangsaru. Kemudian pada pukul 18 hingga pukul 19 Anda bisa mengikuti ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pada pukul 19 hingga pukul 20 Anda bisa mengikuti ibadah bersama Gereja Stadion dalam Bahasa Mandarin. Baik sahabat Iktus, itu tadi mengenai ibadah on air yang akan disiarkan melalui 965 FM di ibadah esok pagi Minggu 11 Juli 2026. Baik sahabat Iktus, masih ada beberapa informasi mengenai produk-produk yang disediakan di radio Iktus. Baiklah, sebelumnya berikut ini kami hadirkan beberapa pujian indah untuk sahabat Iktus.

0: Yul, Yul, ayo turunkan apa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Mer, kemarin posisi makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Baik, sahabat Iktus. Oke, Anda masih menyatu bareng lagi di Inspiration Hours. Baik, untuk informasi berikut, sahabat Iktus, bagi Anda yang ingin mendapatkan produk-produk berikut ini, antara lain minyak mor. Ya, mungkin persediaan minyak mor di rumah Anda sudah habis. Anda bisa mendapatkan minyak mor di Radio Iktus. Minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Ada juga produk POL untuk menguras visi tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Di Radio Iktus disediakan juga air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada juga kitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Info dan pemesanan, sahabat Iktus bisa menghubungi 024-841-2508 atau bisa melalui nomor WhatsApp di 08174-505-96. Atau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Lukas Salam 4 nomor 9 pada jam kerja. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, atau usaha Anda, atau produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan, karyawati, dan lain-lain, Anda bisa menghubungi Radio Iktus atau bisa telepon di 024-841-2508. Atau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Muka Selampan nomor 9 Semarang. Baik, sahabat Iktus, demikian beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda di Inspiration Hours edisi malam hari ini.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

परीक्षा अधिकतर demikian inspiration awal siang baru saja menyampaikan beberapa informasi untuk sahabat Iktus. Baik, yang mengucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana weekend bersama keluarga. Dan selanjutnya kita akan jelang menuju acara berikutnya.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Kalau tak terakhir syukeng dah lugi kakemi pun ita yang kawan dan dalam. Hehe, pilih kanti sabar. Nanggo, ini berikan tino permanen makatanji. Kan tak si dereng rampung meniko. Hehe, kita tunggu akan kemawon. Sebatas Gusti. Ingki tanti sambar kailan perkataan suyuki sakmangki sakit ngerusakan sasono panglipur saking 95 FM dan tentu nipun ganti antena permanen sakmangki radik tu sakit menjangkau lebih luas lagi. Atur akan sekedar lagi ingkang wonten ing Tlogosari wonten bapakku sekedar lupa nembe menapa dalu menika ingkang kami pututi sekedar lu atur akan sekedar lagi kakem ibu marpuah lalu ibu nembe menapa dalu menika monggo samangke sakit pindah-pindah pindah kering on air makatan ibu sepatus perukatan setuju mirang suantan ibu marbuah makatan bubleuki bubo samel ugeng sugeng ingkang wonten Tlogosari lalu mereka kinembinya wici wonten lelang nenggerak perukatan kinasih berikah piarso mengga sekar tekadku kalajengaken dilakoni wae. Sugeng dalu sumangga.

0: Yul, Yul, eh itu kan apa? Bu, bu, wah Panjul itu makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini

Porokatan kinasih minggah pun porokatan sutresno. Inggi tasih sesarengannya wiji wonten ing 95 FM. Lumantar pasugatan lelangan yang gratis. Tentu dalu mriko porokatan setuju istu-istu. Ngerasakan suasana ingkang gremenaken. Lan ugi dumateng porokatan. Mubilin dalu mriko kepingin sangat badhe ngersakaken lelangan ingkang dados kelangenan panjenengan. Monggo porokatan. Dalu mriko saged nyawiji wonten ing 95 FM ingkang kepingin badhe atur sesambetan. Monggo inggal-inggal saged pinarak kring on air. Kalau ngaturaken sugeng dalu kagebobohan duka ingkang wonten Pasadena. Kika gempopo so ibu Heri Nugro Pradoto. Kalau ngaturaken sugeng dalu. Tentu dalu menika sesuatu ngerasakan suasana ingkang bingah akan mekaten. Gitu mateng porokata kinasi sinten kemawon ingkang nembe nyawiji wonten ing ati coro lalang ningrati. Mungkin dalu mereka istu-istu perlu katang istuyo. Tentu ribon tansa ngaturakan puji syukur dumateng Gusti. Awet iki wonten ing kahanan menopo kita tansa dipun tuntun dening Gusti lan pitulungan saking Gusti. Tentu tansa sakit kita rawasaken. Monggo dumateng porokatan kini asing kang kepingin pada atur paseksi. Monggo porokatan enggal-enggal kemawon. Dalu mriko ki saged pinarak langkung nomor WhatsApp wonten ing 08 1 7 9 6. Yes, pindah balik kalau ngaturakan sekeng dalu kagem yang ning. Kau pun dan sampai naringan sehat yang ni, kira mateng. Bapa Ibu Hadi Suwito ingkang wonten ing Tanggul Mas Timur, kalau ngaturaken sugeng dalu, mungkin dalu mereka sesu sakit kalau sakit sasono ingkang. Iki damel mana kita mereka tansah syukur dong mekaten.

Jangan terakhir sugeng dalugi kagem Ibu Sukarti, Ibu Suratmi, jika kami Ibu Gina, halo Ibu sugeng dalu, dan sampai naringan sehat Ibu Ji. Lanuki dumateng Ibu Sri sugeng ingkang wonten Linjani, Bu Blindanu menikah nubinya wiji, wonten ing 96.5 FM. Lumantar pasugatan lelangan yang ratri, tolong ngaturakan sugeng dalu. Gusti tansah berkahi, semanten ugi kagem Ibu Maria ingkang wonten Nembong Sari. Dumateng Bapak Sedyoko, so Ibu, yang Bu pilih dalu menika nembe. Midang ngetaken pasugatan dalu menika, tolong ngaturakan sugeng dalu.

Iki perkataan kinasih kita sami tasih lumampah dinten-dinten peparingipun Gusti ingkang cedhak kemawon umur kita menika sanso tambah sepuh umuripun manungsa menika iki namung winates matahis pitung dosa tumugi wolung dosa taun mboten kathah perkata perkawis menika ngemu surawo supados wekdal peparingipun Gusti Allah menika kedah kita pigunakaken kanthi ing samestinipun perkata kesang kita menika kaduhan pramila nomor setunggal sampun ngantos kesupen dateng ingkang maringi mekaten. Warga tangkin asing elingel padikala aturaken kagem Bapa Agus ingkang wonten Tulku Sari Sugeng Dalu menika madyun ngawi sampun kalo iki siapaken nanging elingel padika piarso wonten ngarso panjenengan sumangga kalo dereaken Sugeng Dalu sugeng midhangetaken sumangga.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: ini, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

gitu mantang bapak aku singkang kalau mau ngeresakan ngadion ngawi sampun kalah terakan. Ibu pilihan dalam meniko Ibu Suratina yang wonten narko bukti nembinya wiji-wiji wonten ing ati joro meniko kalau ngaturakan sugeng dalu. Kika kem Ibu Suprianto ingkang wonten Tlogo Peni. Halo Ibu sugeng dalu. Dumateng Ibu Sri ugi ingkang wonten ing Medhoho kalau ngaturakan sugeng dalu. Iki perkataan kira sing dalu mriku tasih. Wonten lelangan ingkang kedah badhe kalaturaken wonten ngarsa panjenengan. Mugi lelangan pengawan sore kalajengaken. Sekar langkeng dayaning rasa mekaten iki saking ban iken salindri. Mugi-mugi saged atusaken perkataan sedaya dalu mriku. Iki ngerasakan suasana panglipur sugeng dalu sumangga.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-58. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang membawa segala sukacita dan pergumulan kami. Kiranya firman-Mu menjadi tempat kami menemukan penghiburan dan kekuatan baru. Di dalam Kristus Sang Penebus kami memohon. Amin.
0: 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Daud membawa tongkatnya di tangannya, lalu memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering dan menaruhnya dalam kantong gembala. Dengan umban di tangannya ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu berjalan semakin mendekati Daud dan di depannya ada pembawa perisai. Ketika orang Filistin itu melayangkan pandangnya dan melihat Daud, ia meremehkannya karena Daud masih muda. Pipinya kemerah-merahan dan tampan parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi para ilahnya. Orang Filistin itu berkata pula kepada Daud, "Majulah ke sini, akan kuberikan dagingmu kepada burung di udara dan binatang di padang." Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu melangkah maju mendekat untuk menghadapi Daud, segera Daud berlari ke arah pasukan musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya, sehingga kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu terhunjam di dalam dahinya dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tidak ada pedang di tangan Daud. Daud berlari dan berdiri di sebelah orang Filistin itu, mengambil pedangnya dan menghunusnya dari sarungnya. Daud menghabisi dia dan memenggal kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka mati, larilah mereka. Lalu majulah orang Israel dan Yehuda dengan bersorak-sorai dan mengejar orang Filistin sampai dekat Gat dan pintu gerbang Ekron. Orang-orang Filistin yang terbunuh bergelimpangan di sepanjang jalan ke Sa'araim sampai Gat dan Ekron. Setelah memburu orang Filistin, kembalilah orang Israel lalu menjarah perkemahan mereka. Daud mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu disimpannya dalam kemahnya sendiri. Melihat Daud keluar menghadapi orang Filistin itu, Saul berkata kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi hidupmu, baginda, aku tidak tahu." Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah taruna itu?" Ketika Daud kembali sesudah membunuh orang Filistin itu, Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sementara kepala orang Filistin itu masih di tangan Daud, kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, hai orang muda?" Jawab Daud, "Anak hambamu Isai, orang Betlehem itu."

sahabat Scripture Reunion Indonesia, saat kita bertanya, apa yang dapat kuperbuat untuk Tuhan? Atau apa yang dapat kulakukan untuk pelayanan? Sering kita tergoda untuk berpikir melakukan hal-hal yang besar yang dapat mengubah dunia. Padahal sebetulnya apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kisah Daud dan Goliat bukan sekedar cerita tentang keberanian, tetapi kesaksian tentang bagaimana iman yang sederhana dapat mengalahkan kekuatan yang luar biasa. Daud datang ke medan perang dengan keyakinan penuh bahwa pertempuran itu milik Tuhan. Daud membawa tongkat, 5 batu licin, dan umban. Dari sudut pandang manusia itu tampak konyol, tidak sebanding untuk menghadapi prajurit raksasa yang bersenjata lengkap. Namun, di balik kesederhanaan Daud, ada hati yang penuh iman. Ketika Goliat mencemooh, mengutuk, dan menantang, Daud menjawab dengan deklarasi iman yang tegas. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Daud yakin Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya, dan semua orang akan tahu Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, melainkan dengan tangannya sendiri. Setelah Daud menjatuhkan Goliat, ia mengambil pedang musuhnya itu dan memenggal kepala Goliat. Inilah tanda bahwa Tuhan bukan hanya memberi kemenangan, tetapi juga menyingkirkan sumber ketakutan itu sendiri. Kemenangan itu mengguncang bangsa Israel, mengubah ketakutan menjadi keberanian. Dari tangan seorang gembala muda, Tuhan menegakkan namanya di hadapan bangsa-bangsa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tetapi orang yang beriman. Dengan iman, maka talenta sederhana, doa yang tulus, dan pelayanan yang kecil bisa menjadi alat besar di tangan Allah yang hidup. Ketika kita berjalan dengannya, setiap Goliat yang menakutkan akan tumbang. Bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, karena Engkau tidak menilai dari besar kecilnya kemampuan kami, melainkan dari hati yang percaya kepada-Mu. Ajarlah kami mempersembahkan talenta yang sederhana, doa yang tulus, dan pelayanan yang kecil dengan iman yang penuh, sebab di tangan-Mu semuanya dapat menjadi berkat yang besar. Seperti benih kecil yang bertumbuh menjadi pohon yang rindang, biarkanlah hidup kami dipakai untuk menghadirkan cinta kasih-Mu. Dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

歌腔，请大家继续收听在96.5 FM Itus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke Kitab Mazmur pasal 17 sampai dengan pasal 20. Untuk perenungannya diambil dari Mazmur 17 ayat 8, 18 ayat 2, dan 20 ayat 8. Judul renungan MK kita hari ini adalah bersandar pada Tuhan. Saudara, setiap manusia membutuhkan tempat untuk bersandar. Ada yang bersandar pada uang, ada yang bersandar pada jabatan, ada yang bersandar pada relasi, ada yang bersandar pada kesehatan, kemampuan, atau pengalaman hidupnya. Tentu semua itu baik dan berguna. Namun kehidupan sering mengajarkan bahwa apa yang kita sandari dapat berubah sewaktu-waktu. Uang dapat habis, jabatan dapat berganti, kesehatan dapat merosot, dan seringkali justru ketika sandaran-sandaran itu mulai goyah, kita baru bertanya, sesungguhnya apa yang menopang hidupku? Mazmur 17-20 banyak berbicara tentang hal ini. Daud bukan orang yang hidup tanpa masalah. Ia mengenal ancaman, ia mengenal pengkhianatan, ketakutan, dan peperangan. Namun yang menarik, di tengah semuanya itu, ia terus kembali kepada Tuhan. Dalam Mazmur 17, ia berdoa, peliharalah aku seperti biji mata. Mazmur 17 ayat 8. Betapa indah gambaran ini. Biji mata adalah bagian yang paling peka dan paling dijaga oleh kita. Secara refleks, tangan kita akan melindungi mata kita ketika ada bahaya yang mendekat. Daud sedang berkata, Tuhan, jagalah aku dengan perhatian dan kasih-Mu. Bukan berarti hidupnya akan bebas dari kesulitan, tetapi ia percaya dirinya tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Lalu dalam Mazmur pasal 18 muncul pengakuan yang sangat terkenal, yakni Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Perhatikan, Daud tidak berkata bahwa Tuhan memberinya benteng, ia berkata bahwa Tuhanlah benteng itu. Kadang kita lebih sibuk meminta perlindungan Tuhan daripada mencari Tuhan itu sendiri. Padahal seringkali anugerah terbesar bukanlah Tuhan memberi kita sesuatu, melainkan Tuhan memberikan dirinya sendiri. Ada sebuah kecenderungan dalam hidup kita saat ini. Kita ingin semuanya pasti. Pasti berhasil, pasti aman, pasti untung, pasti sehat. Padahal hidup tidak pernah menawarkan kepastian seperti itu. Yang ditawarkan Tuhan bukan kepastian tentang segala keadaan. Yang diberikan Tuhan adalah kepastian tentang penyertaannya. Dan itu berbeda. Dalam Mazmur 20, Daud menuliskan kalimat yang sangat baik hingga hari ini. Ada yang memegahkan kereta dan ada yang memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Mazmur 20 ayat 8. Pada zaman itu, kereta dan kuda adalah simbol kekuatan militer. Hari ini, bentuknya mungkin berbeda. Bisa berupa uang, teknologi, jaringan, pengaruh, atau kemampuan pribadi. Semuanya itu tentu berguna. Tetapi memiliki semua yang kita sebut sebagai hal yang kita sebut sebagai uang, teknologi, jaringan, pengaruh, kemampuan itu terbatas ternyata. Mazmur mengingatkan bahwa apa yang kita andalkan akan menentukan bagaimana kita menghadapi badai kehidupan. Jika kita hanya bersandar pada hal-hal yang dapat berubah, hati kita juga akan ikut goyah ketika hal-hal itu diambil atau berubah. Namun jika kita bersandar pada Tuhan, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada keadaan. Batu karang tidak menghentikan ombak, tetapi batu karang tetap berdiri ketika ombak itu datang. Demikian pula dengan iman. Iman tidak selalu menghilangkan masalahnya. Tetapi iman memberi tempat berpijak yang kokoh di tengah deburan masalah yang datang. Karena itu, semakin bertambah usia, makin yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa dalam kita mengenal Dia yang menjadi sandaran hidup kita. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apa yang selama ini paling sering menjadi sandaran hidup kita selain Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita dapat semakin belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan di tengah ketidakpastian? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami bersandar pada kekuatan kami sendiri dan hal-hal yang sesungguhnya dapat berubah. Ajari kami untuk menjadikan Engkau sebagai gunung batu dan benteng kehidupan kami. Ketika badai datang, tolonglah kami tetap berdiri teguh karena Engkaulah sandaran yang tidak pernah goyah. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Shalom, saya Nobu Idol, stay tune terus di 96.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Hai, saya Jacqueline Selesi. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami bersyukur, Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan tangan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.